0: dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nani tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
8: Saya pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam roda sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika salat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dibawa ke ruang ICU. Esok hari pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi masih dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iqing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, tadi sudah kita ikuti warta berita Jakarta yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026. Yang bertanding saat nanti di jam 9 adalah Amerika versus Paraguay di fase grup D, di yang lokasi tandingannya ada di Stadion Los Angeles. Nanti kita akan langsung relay juga live ya dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan langsung menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Paraguay. Selamat mengikuti.
1: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina. Dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enchico menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
3: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
2: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mispar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
1: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
3: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilat menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke arah penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tamunya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darce sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau melempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sedak dia, dorong saja bola ke depan. Terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Fries. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Fries lagi, umpan pendek Fries ke depan, kirimkan kepada Sergio. Gerak tibus sedak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika, melihat 3.5 sudah mencari kaud yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama, karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan pendek saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara. Akhirnya Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan.

Alonso ataupun Gomez di sana umpan gol kalah, oh dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri Daraja sendiri setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam langsungkan ke tengah yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay. Gerak tubuh sejenis

0: kepada Sergio, langsung kuasa lebih kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus nakini Amerika mencoba menekan kutak tadi sempatnya melihat tiga singa sudah berikan umpan pendek kita kotak mati masuk mencari ruang tembak umpan gelang lepas tembakan tidak jadi kutalan masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi. Pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memendati stadion Los Angeles ini akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay, yakni Sasseres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay. Mendekati kotak penalti dari Paraguay, pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan, Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tetapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, di atas 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McCree dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas jarta, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru saudara-saudara untuk Amerika dari sudut sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi World Cup dua terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika mundur ke belakang, dia kerja sama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body cut yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay Gustav Alfaro terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih masih kami antara wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kota penalti Amerika. Kutak kering sebentar, dia sudah pendek angkat ke gawang, masih terjadi, masih mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri, berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang, ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kering sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi, ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Sodok kena bola melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak
4: tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Dari Paraguay ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dikenalkan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Adil Senaka Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tubuh sendaknya, kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa bola sepenuhnya melihat 3.5 sudah dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan karena sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay ada di serang, melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Lieberman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak di sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay, kutak di sebentar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, ada Caracas menembutkan, tarik ke belakang lagi, mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tibus dena, umpan terobosan, berbahaya, melihat digasnya sudah, memasuki ke dalam nanti, oh kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik, ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gill, dan tentu saja hanya menghasilkan atau tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya, gelandang kanan ini langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio gerak tubuh senak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutak di sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan pindah tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing, Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasannya untuk kedua pemain-pemain Amerika, masih kutak di sebentar dia melewat 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merasa ada pun Tillman di sana, tekankan kiki mencoba lakukan ke Pulisic, angkat bola gawang, oh ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
2: ya,
4: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya ini hydration break ya, memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
2: Jadi itu banyak faktor ya yang...
1: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya. Gitu.
2: Hydration break yang baru diberlakukan.
1: Betul,
2: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16 dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain. Umpan crossing. Memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside. Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson. Umpan pendek kepada Freeman. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola. Umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan. Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung. Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
2: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya, ini, dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
2: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
2: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
4: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF waktu Indonesia Barat, Bung Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 40 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti, saudara, kemudian pendek dia yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara, sudah kini kan segera melebar ke sektor kanan, ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disabut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun ada Robinson di sana berikan city pass kepada penjaga gawang Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola, agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang beribas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah dibuka umpan pendek kepada rekannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok gol terjadi? Hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas ke kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam ke terantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkaran tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sana, pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah, man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia, gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali kandas di kaki pemain belakang Paraguay, Almiron, Miguel Almiron, tarik ke belakang lagi. Yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Parisi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau putrakannya, kemarikan dicat lagi, bergerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam hentikan dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, suatu bola pendek cepat kini Amerika mencoba berputar-putar 2 pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika. Setelah Balogun tadi memang disontak untuk ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan, langsung pendek saja kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman, umpan ke gawang, berbahaya. Oh, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0. Saudara-saudara Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit 30 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika. Yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Prince langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Antoine, terus kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah meletak, sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic. Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay, mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti, terjadi perebutan. Oh, terjatuh dua pemain, Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang mempertandingkan, meskipun dia jatuh justru tendangan gawang atau tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay, karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika, kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dekan ke kiri ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas, masih perlukan bola. Ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara, sulit diatur sin tembus. Dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas tembakan tidak jadi. Kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat membuat sebelah sudah berganti ke kanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio mengirim bola mesin, tidak kedi sebenarnya mereka drakon ini umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan. Masih berhasil dibendung, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba mengirim bola, mereka dari kota Likutak di sebenarnya mencari ruang tembak, masih mengirim bola, dua pemain Amerika masih berputar-putar, saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata lembar punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman, Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh, mencoba memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan, saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini, terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic. Pulisic pekan yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih bermainkan bola dia, menggini lagi bola, ketekan lagi ke daerah kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Akhirnya bola kandas dengan kaki pemain Paraguay ke sebelah sana. Kini Paraguay coba bangun tekanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja, saudara, oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia bermain taktis sekali, mencari kawan beres, angkat ke depan ke daerah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17, tetapi kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat, saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan, ada McKinney, Weston McKinney mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia, ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini, masih tenang-tenang saja dia, memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara. Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan ke sebelasan Paraguay Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Sini Paraguay masih membangun serangan.

0: tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkawan, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandai kandas pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana, mencoba lakukan tekanan. Tetapi kandas di tengah jalan, datang lagi serangan Amerika. Bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 16, ada Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan gawang, tidak jadi, hentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara, akhirnya bola. Namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekati kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman, langsung ke tengah melebar lagi, bertarik ke belakang dia, kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Freeman kutak di sebentarnya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay, mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman mencoba mendekati, kembalikan kepada Freeman, ke Tillman lagi sektor back kiri, angkat bulu gawang, oh terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sapu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekatkan, diberikan kepada Freeman, kutak di sudah tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerahnya sendiri, langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa jagoan, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay, dan gol ini lahir pada menit ke-45 pasukan tambahan waktu 4 menit babak pertama setelah mendapat umpan terobosan, dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah, dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept dari pemain-pemain Amerika, sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliuk-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
2: Iya, luar biasa Bung Nova ya. Pertandingan di babak yang pertama, Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di

0: Jadi gate-nya emang jauh, jadi ini sepertinya masih ada gol
1: yang tambahan begitu.
0: Iya, jadi yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. Iya. Pokoknya sepertinya
1: Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
0: 4-0.
1: 4-0 ya.
0: Iya, jadi itu saja ya.
1: Baik Patong, terima kasih banyak ya Patong ya. Pagi Pak, salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung, Pak Leman. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Zaini.
1: Silakan Pak Leman, apa komentarnya babak pertama?
2: Ini posisinya berapa nih Bang Zaini? 0-3
1: Pak. 0-3,
2: jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay Bang Zaini. Jadi ya tetap semangatlah untuk Uruguay ya, supaya untuk dibalas itu di babak kedua di Bang Zaini, jangan sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini. Gitu saja Bang Zaini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Tong ya.
2: Oke, makasih
1: lagi Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Indra.
3: Waduh, apa kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini

0: Pulau 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
2: Ya. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan...
3: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita kembali menuju Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sebanyak 75 pelaku UMKM dari 12 kecamatan Lombok Tengah dilibatkan untuk memamerkan dan menjual produk unggulan mereka selama pelaksanaan MTQ 31 NTB. Produk yang ditampilkan mulai dari aneka makanan dan minuman olahan hingga berbagai hasil kerajinan tas tangan khas negara. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, baik Yuliani Sepriani, mengatakan kerajinan yang dipamerkan berasal dari sejumlah sentra UMKM di Kecamatan Jonggat Pujut, Praya Barat Daya, Praya, dan Praya Timur. Produk yang ditampilkan antara lain berbagai hasil anyaman, aksesoris, serta produk kreatif lainnya yang menjadi ciri khas daerah.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kami mengajak Anda kembali untuk mengikuti babak kedua Piala Dunia dari Amerika Serikat versus Paraguay. Selamat mengikuti.
6: Menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Belhater mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, ya, ini Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci, ya, Christian Pulisic.
7: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam. Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola. Masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron. Masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron. Umpan kepada Caceres. Umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran. Setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik, Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi. Nampaknya Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola
0: jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres. Dia dari sisi sebelah kanan, umpan ke depan kepada Almiron, masih Almiron, ada pemain dari Amerika Serikat, tim rim tadi yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan. Wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
6: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
8: Baik, saudara-saudara degar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Kedudukan masih tetap 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewat garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkat hadapan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri, bola sebelah kita lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso, langsung bukan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan penyelamatan kepada pendeta Tawang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali patah ke dalam, bisa di bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Freeman. Alex Freeman ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah Pedri Alvete langsung di heading saja bola tadi, dan lagi-lagi keluar lapan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay, meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang direct ke back pertahanan Paraguay. Kita tadi sebentar ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika di sektor back kiri pertahanan Paraguay. Cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung peluang gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain punggung 8 adresional, kami lihat mekanik muncul ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika mekanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dicait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan, sudah dilakukan langsung ke belakang kotaknya, menggiring bola dia dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana, kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola, ada Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola balik ke tengah, salah umpannya. Amerika kini mendekat dari sektor sini, ada Robinson di situ, dari bekan maju ke depan dia, angkat kemudian berbahaya, kopo tidak ada kawan, datang lagi serang dari sektor kiri, aktif berbagai tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat tendangan bebas untuk Paraguay, sudah dilakukan langsung saja tendangan pendek saja. Kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah, langsung saja jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, dia kini berganti ke kanan. Paraguay dengan postim biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tiga jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sebelumnya, berikan bola cepat dia merangsek di jantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, bekerjasama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kita akan disuntar dia. 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu gawang. Terlambat, saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan sebab dari tendangan penjuru ini, ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini, saudara-saudara, menghentikan ambil ancang-ancang langsung ke kawan. Terjadi kemudian duel terjadi, lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay, sodor ke belakang ke depan. Paraguay coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat. Dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kita nantikan gelancang-ancang dan juga sudah datang dia mencari kawan Nebudes. Tandas saja turunkan Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya. Bukti serangan balik Amerika, angkat bulu gawang, terjadi kemulut, kop dual terjadi di sana, ada penumpang 17, Mike Tillman gerak timbul sedaknya, kutak kari sebentar, tarik belakang, kutak kari berikan kepada Lokul, lepas jembakan, kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Saudara dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit. Kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
7: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Bellharter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
6: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
7: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan atau di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya
0: Masih, kali ini Almiron menguasai bola. Hendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, sudah dengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matris dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrim. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi, terjatuh Balogun. Namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kan nih, kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
6: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua, atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal, dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
0: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu ya. Nampaknya tidak, dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
6: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
7: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, betul. Jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
6: Ya, kan? Mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
7: Dan Anda melihat bagaimana Bung Nova, ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
6: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
7: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan peluitnya.

0: pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay dan tentu saja tendangan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan. Hampir-hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya. Langsung ke depan terjadi kultukam bola terjadi di sana. Kita akan disuntar di lingkaran tengah tidak kotak penalti. Lepas tembakan, oh! Dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kita lihat terjadi pelanggaran kah? Satu pemain Amerika terjatuh, kami lihat nomor punggung 9 atau nomor 4 yang terjatuh sekarang tanpa dibenturan agak keras, ya. Kami lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Tyler Adam yang terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa? Ternyata kami lihat yang jelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Menjaga gawang Matt Presley gerakan nomor 24 dengan kostum warna kuning, ya, berancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara negara. Bersama dengan itu, latih baru Joe Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serang, melebar lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson kita akan disumpah Anton Robinson umpan ke tengah dia dan dilengkapi perebutan di daerah sektor penalti. Tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio sodorkan bola pendek ke depan, dia cepat melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain Amerika. Tapi dia siapa yang menghadapi bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Dream Team. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya, Amerika menekan, angkat bola, lepas tembakan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas. Umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepe masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup. Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan kini terjadi serangan dari Paraguay mencoba menggiring bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Wasit sepenuhnya di sana kami lihat cepat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan. Tapi salah umpannya dan datang lagi bantuan pemain Paraguay mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pada sektor kanan, gerak tulis sekedak dia. Ada Enciso di sana, Enciso menggiring bola umpan ke tengah, potong saja di tengah jalan. Amerika berganti ke kanan, melakukan umpan terobosan Kurtawa, keluarlah penjaga gawang. Namun kali Sandra lepas tembakan Kurtawa, sayang saudara, tendangan dilepaskan tadi di pemain depan Amerika nomor punggung 14 Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah

0: serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Arce, kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alvaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat karena dia bisa menjadi pencetak gol, kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
1: Ya baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina, masih Robinson, tendangan langsung, oh berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson, maksud kami tadi, melakukan tendangan, kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti, umpan crossing, terjadi duel bola udara, masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain

0: pukul 3 dini hari.
1: Iya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Baik, benar kita kembali bersama di rangkaian siaran 101 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik, benar kami akan sampaikan lintas informasi untuk hari ini. Lintas informasi terkait dengan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja mendeklarasikan perang terhadap pelaku kejahatan jalanan di Nusa Tenggara Barat. Kejahatan jalanan menjadi perhatian serius kepolisian karena tidak hanya merugikan korban secara material, tapi juga menghilangkan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikian lintas informasi.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar untuk yang masih setia bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk siang hari ini ya. Saya Dian Mustafa mengawal Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita di musik informasi, deretan lagu, pesan, kemudian juga ada informasi-informasi yang pastinya yang bisa menjadi catatan penting untuk Anda, bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda, tersaji menemani suasana akhir pekan Anda saat ini. Kita masih lanjut menikmati ada Gloria Jessica lewat Setia.

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: 89,2 FM Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagunya Rosa, Perawan Cinta, yang sudah Anda nikmati siang hari ini. Ya, cuaca cukup panas di luar ya, info keadaan atau situasi dan kondisi ya. Tapi tentu tidak sepanas Anda tadi yang sudah mendengarkan piala dunia ya, yang seru banget ya. Nah, kalau Anda mau lebih seru lagi ya, hal-hal tentang bola, tentang piala dunia di tahun ini, tetap dengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram dan juga siaran di seluruh Nusantara pastinya, seluruh RRI maksudnya, itu menyiarkan Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, pastikan Anda juga menyimak siaran kami ya melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Iya, dan pendengar, untuk khusus Piala Dunia, jadi Anda bisa dengarkan kami melalui frekuensi ya di 89,2 MHz dan juga di 92,7 MHz. Baiklah pendengar, kita masih lanjut di musik informasi Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya sudahlah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

masih lanjut terus bersama di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, pertandingan grup B Piala Dunia 2026 nanti akan mempertemukan Qatar ya melawan Switzerland dalam duel yang tentu diprediksi berlangsung menarik ya. Jadi emang Swiss datang sebagai salah satu tim Eropa yang konsisten tampil di turnamen besar. Nah, sementara kalau Qatar bertekad membuktikan perkembangan sepak bolanya setelah menjadi juara Asia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti saya informasikan ya untuk jadwal Pildun 2026, Piala Dunia 2026 yang bisa Anda dengarkan melalui siaran Pro 1 RRI Mataram di 89,2 MHz dan 92,7 MHz ya. Jadi untuk hari ini tadi sudah ya, sudah berlangsung maksudnya dari pukul 3 dini hari sampai juga tadi pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Ada Kanada, PS Bosnia ya sudah ya berlangsung. Amerika Serikat tadi juga yang diunggulkan oleh Amerika Serikat dari Paraguay. Kemudian besok Anda bisa mendengarkan pertandingan antara Qatar ya, PS Swiss ya di pukul 3 dini hari. Kemudian pukul 6 waktu Indonesia Tengah ada Brasil PS Maroko. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah juga ada Haiti PS Skotlandia. Kemudian ada Australia juga PS Turki. Ya baik pendengar, pastikan terus Anda mengikuti siaran Pildun Piala Dunia. Ya ini bukan hanya sekedar menyiarkan jalannya pertandingan, tapi juga ada banyak hal yang unik-unik tentang Piala Dunia ini bisa Anda dengarkan hanya di siaran RRI Mataram dan juga di RRI seluruh Nusantara pastinya ya. Dan baiklah pendengar, lagu, ada lagu After Meet You, kemudian ada lagu Ketika Cinta ini, ada Siti Nurhaliza yang akan hadir siang hari ini. Masih kami temani Anda menikmati suasana akhir pekan.

Ya, pendengar, nanti saya akan lanjutkan musik informasi. Ya, kita akan jeda nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, untuk menyimak informasi dinamika olahraga. Oke, untuk Side juga, ini amat tiang sak bahagia nggih le akhir pekan iki. Yang saat ini Side sedang pirengan RRI Pro 1 nggih, untuk menikmati suasana santai Side bersama keluarga. Dan baiklah pendengar, teruslah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi, masih ada satu lagu lagi nanti sebelum kita jeda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: bersama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second
1: half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certaines Bus. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Break pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabaresa berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Suxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: kabar dari arena basket.
1: Ya baik, pendengar, saya cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, dan saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

mengisi cerita hidupku. Engkau yang pernah memberikan aku cintamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028. Sebanyak 21 desa di Kabupaten Sumbawa akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades pada tahun 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi kepala museum se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nur Alam, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia. Ia menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai tradisi tenun yang berkembang di Nusa Tenggara Barat, termasuk warisan budaya tak benda yang masih hidup di tengah masyarakat. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir memastikan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titip-menitip maupun intervensi pihak tertentu. Pasalnya, sistem seleksi yang diterapkan saat ini telah berbasis digital dan berada dalam pengawasan berbagai pihak sehingga peluang terjadinya penyimpangan semakin kecil. Profesor Masnun mengatakan seluruh calon mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk diterima selama memenuhi persyaratan dan berhasil melalui proses seleksi yang ditetapkan. Ia juga menegaskan tidak ada istilah orang dalam yang dapat mempengaruhi hasil seleksi maupun proses akademik lainnya di lingkungan kampus. Profesor Masnun berharap seluruh masyarakat dapat mempercayai mekanisme seleksi yang telah berjalan dan tidak lagi mengandalkan praktik-praktik non-prosedural untuk memperoleh kursi di perguruan tinggi. Sebanyak 21 desa di Kabupaten Sumbawa akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 20 desa akan melaksanakan pilkades serentak, sedangkan 1 desa akan menggelar pilkades pergantian antar waktu atau PAW. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Imade Patria, mengatakan seluruh tahapan pilkades saat ini berjalan sesuai jadwal. Panitia di tingkat desa sedang menuntaskan pleno daftar pemilih sebagai bagian dari tahapan awal pelaksanaan pilkades. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan anggaran operasional penyelenggaraan serta pengamanan pilkades di seluruh desa yang akan melaksanakan pemilihan. Pilkades serentak akan digelar di 20 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa, sementara pilkades PAW akan dilaksanakan di Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Pilkades PAW Desa Pungkit akan berlangsung pada 22 Juni 2026, sedangkan Pilkades serentak di 20 desa dijadwalkan digelar pada 7 September 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kabupaten Dompu memiliki lahan pertanian mencapai 107.074 hektar. Angka tersebut terbagi dengan luas lahan sawah mencapai 25.445 hektar dan lahan tegalan mencapai 81.629 hektar. Sejak tahun 2010, komoditi jagung mulai dikembangkan secara luas dan terbukti
mampu meningkatkan perekonomian. Namun 2 tahun terakhir petani jagung di Kabupaten Dompu dibuat kecewa. Pasalnya harga jagung kondisinya tidak baik-baik. Abdul Ghani, petani asal desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu mengatakan intervensi pemerintah terkait penetapan HPP jagung mulai tidak memihak kepada petani. Sementara itu, melihat kondisi beberapa petani terutama di wilayah Kecamatan Pajo, Huu dan Pekat beralih ke komoditi tembakau. Selain sudah berdiri 2 pabrik rokok yakni Kecamatan Pajo dan Kecamatan Pekat, komoditi ini jauh lebih menjanjikan daripada jagung. Terkait modal, tembakau jauh lebih sedikit daripada jagung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB Abdul Majid beserta jajaran pengurus di Kantor Wilayah Kemenkum NTB. Dalam pertemuan tersebut, LBH GP Ansor NTB mengundang Kakanwil menjadi narasumber pada pelatihan para legal yang akan digelar 19 hingga 21 Juni 2026. Selain itu dibahas pula peluang kerjasama dalam penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Abdul Wajid menyampaikan para peserta pelatihan paralegal yang telah dibina sebelumnya turut memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Menanggapi hal itu, Milawati menyambut baik rencana pelatihan tersebut dan mendorong LBH GP Ansor NTB untuk mengikuti akreditasi pemberi bantuan hukum agar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari APBN. Ia juga menyarankan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi agar peserta memperoleh sertifikat sesuai ketentuan. Polres Lombok Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan kasus sepanjang bulan Mei 2026. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba yang selama ini menyasar wilayah Lombok Utara. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta menjelaskan, total barang bukti sabu yang berhasil diamankan dari 3 laporan polisi selama Mei 2026 mencapai 71,73 gram neto. Sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan. Sementara sebanyak 69,97 gram dimusnahkan. Pada 2024, Polres Lombok Utara menangani 47 perkara narkotika. Jumlah tersebut meningkat menjadi 51 perkara pada 2025. Sedangkan hingga Mei 2026, polisi telah mengungkap 27 perkara. Sepanjang 2026, Polres Lombok Utara tercatat telah 2 kali melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dengan total akumulasi mencapai 106,06 gram sabu. Ia menegaskan akan terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika sekaligus memburu jaringan yang memasok barang haram tersebut ke wilayah Lombok Utara. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028. Sebanyak 21 desa di Kabupaten Sumbawa akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades pada tahun 2026. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Yo, untuk rekan-rekan yang baru saja bersama di siaran Pro Satu RRI Mataram. Apa kabar? Napi kabar side? Ya, yang pasti siang ini aduh maunya makan yang asik-asik nih. Menunya apa? Sebenarnya sih cukup ya dengan ketika Anda bingung nih, aduh petik saja apa yang ada di depan pekarangan Anda. Itulah memang pentingnya ya ketika Anda sudah membuat pekarangan menjadi tempat untuk memudahkan Anda memetik sayur mayur ya. Jadi kalau bingung mau makan apa nih karena mungkin juga malas keluar ya, mager istilahnya, tapi di pekarangan Anda itu ternyata udah banyak ada sayur yang tinggal ada petik, tomat, ada cabai, terus ada buah atau pohon timun ya, terus ada terong. Kemudian kebetulan nih ada tempe tahu ya di dapur, di kulkas Anda. Oke, tinggal dieksekusi. Tinggal dimasak sayurnya, kemudian tambahin dengan terong yang dimasak. Tinggal buat sambal terasi ya, terus digoreng tempe tahunya. Wah, itu tuh Masya Allah tuh akan nikmat sekali, apalagi siang-siang begini ya. Oke, jadi sebenarnya tidak perlu mempersulit diri ketika Anda memang mau mager di rumah. Ada hal-hal yang simpel yang ternyata bisa Anda manfaatkan ya. Pekarangan Anda yang sekarang ini misalnya yang cukup luas atau pekarangan sempit saya tuh bisa ya ternyata untuk menanam begitu ya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Anda yang tidak mesti dibeli setiap hari meskipun memang harganya 2.000 lah 3.000 ya, tapi kalau misalnya setiap hari itu berapa ribu jadinya ya. Hitung-hitungannya panjang ya, tapi emang itu manfaatnya ya ketika Anda bisa memberdayakan pekarangan Anda yang luas kah atau yang sempit kah itu dengan hal-hal yang bermanfaat lah, yang suatu saat bisa gunakan ya, bisa Anda petik begitu ketika misalnya harga-harga naik cabai, terong, sayur naik, jadi Anda tinggal petik seperti itu ya. Oke, sambil Anda masak ya, kalau bahasa Sasaknya nih meriap inak-inak seginian ya. Mungkin karena memang jam makannya juga dari jam 1 ya, atau mungkin Anda sudah kemana terburu-buru jadi masaknya sekarang ya, itu tadi makanya udah sat-sat ya udah, jadi masak yang simpel saja. Oke, dan saya masih temani Anda pendengar di Maxi. Anda bisa makan siang yuk bersama teman sejati Anda dan Pro 1 RRI Mataram, bisa Anda jadikan teman sejati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang wow pas ya. Ada Baby Romeo featuring Judika, dua karakter suara yang berbeda disatukan dalam lagu Oksigen judulnya, pendengar ya. Jadi lagu ini dirilis sekitar tahun 2016. So, bagaimana? Apakah ini bisa membuat Anda setelah mendengar lagu ini sepertinya mendapatkan oksigen yang lebih banyak lagi? Yang tadi serasa tidak bisa bernapas. Okay, sekarang udah lega ya, karena ada oksigennya Baby Romeo dan juga Judika. Baiklah pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini baru saja bersama di Maxi, makan siang bersama teman sejati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

bingung ya mau ngemil apa ya siang ini. Mungkin kalau udah tepung itu ya kan anjurannya dikurangi ya. Nah coba deh kalau ada oat ya atau gandum. Tapi cukup beli yang oat itu aja kan ya, ada kemasan ya. Itu kalau anda itu siapkan itu di rumah. Terus ada kebetulan kalau misalnya nih ada yang di rumah itu susah makan buah, misalnya tidak suka apel atau gimana. Nah bisa disolusikan caranya itu tadi ya, anda bisa membuat cake ya. Cake sehat itu cukup dengan campuran apel, oat, kemudian satu butir telur. Jadi oatnya itu sekitar 4 sendok lah, kemudian apel setengah dipotong bagi 2, yang satu apel. Terus kalau misalnya untuk anak-anak nih biar rasanya ada yang coklat-coklatnya, nah kalau anak anda sering minum susu coklat apa gitu ya, ada persiapan di situ, ya udah bisa pemanisnya jadi gunakan susu itu. Ini cocok untuk anak-anak anda juga yang sepertinya susah kalau makan buah ya. Jadi untuk cemilan ini cukup ya, anda campur semuanya, apel yang dipotong-potong, kemudian oat tadi dan telur, terus plus beberapa sendok susu atau mungkin susu cair atau coklat lah, tidak apa-apa ya. Nah itu di blender ya. Nah setelah itu anda cukup panaskan kukusan, kalau punya kukusan bentuk-bentuk kue yang kecil-kecil itu bisa anda manfaatkan ya. Kalau misalnya hanya untuk setengah potong apel dan 4 sendok oat, kemudian 2 sendok coklat, 1 telur, itu bisa jadi 2 cup ya, yang besar-besar, bukan besar-besar sih, cup yang ukuran sedang maksudnya ya. Nah itu ternyata 1 cup itu bisa untuk 2 orang kalau dipotong ya, itu dia sangat mengenyangkan. Dan kenapa saya bagi-bagi resep ini, karena saya sudah mencobanya beberapa kali dan alhamdulillahnya anak saya yang masih balita itu sangat suka ya. Jadi ini ada pengalaman-pengalaman ya yang bisa kita bagi bersama, dan ini bisa menjadi catatan untuk anda maksudnya ya. Inspirasi untuk anda yang bingung apalagi punya anak balita ya, di cemilannya

apa ya, bingung kan kalau mau kasih yang terlalu manis, terus yang tepung-tepung terlalu banyak seperti itu ya. Oke, jadi dan ketika dicoba tuh Masya Allah dan anak saya suka ya. Nah, semoga inspirasi ini juga bisa menularkan untuk Anda, terutama ibu-ibu rumah tangga yang punya anak balita yang bingung nih mau cari cemilan apa ya buat anak-anaknya. Dan ini bukan hanya untuk cemilan sore, tapi juga bisa untuk sarapan paginya. Dan ini sangat mengenyangkan karena di situ kan udah ada buahnya, udah ada gandum, sudah ada proteinnya juga dari telur, sudah ada susunya seperti itu ya. Dan setelah matang nanti boleh Anda taburkan susu yang kental manis sedikit saja tuh untuk bisa jadi pemanisnya. Oke, semoga resep ini bermanfaat dan tentu apa yang saya bagi ini bisa langsung Anda praktikkan ya. Dan yang pasti pendengar menuntaskan maksi ya, resep yang saya bagi tadi, dan sekaligus juga kita tuntaskan NTB siang. Nanti kita akan masuk NTB sore kita bersama ya di Indonesia Banget, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di era digital saat ini ponsel pintar sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi bagi sebagian di antara Anda ya, sebagian orang menjadikan smartphone ini benda pertama ya yang Anda cari begitu mata Anda terbuka di pagi hari. Bahkan sebelum mencuci muka atau memulai aktivitas lainnya tuh udah ya, jadi tidak bisa dipungkiri ya, yang paling pertama dicari itu adalah handphone Anda ya. Jadi kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dalam sudut pandang psikologi, tindakan dilakukan secara otomatis dan berulang seringkali mencerminkan kondisi mental, pola pikir hingga kebutuhan emosional seseorang. Jadi cara seorang memulai hari juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana otaknya bekerja sepanjang hari. Lalu apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh orang yang langsung memeriksa ponsel sesaat setelah bangun tidur? Kita cek faktanya pendengar, dikutip dari expert editor. Ada karakteristik yang umum dimiliki oleh seseorang yang ketika bangun tidur langsung mengecek handphonenya. Ini berdasarkan kajian psikologi. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang yang langsung memeriksa ponsel biasanya terdorong oleh keinginan untuk mengetahui perkembangan terbaru. Mereka cenderung tidak ingin tertinggal informasi ya, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga maupun lingkungan sosial. Kemudian memiliki kebutuhan untuk tetap terhubung. Psikolog menyebutkan kebutuhan akan koneksi sosial sebagai salah satu alasan utama seseorang mengecek ponsel pada pagi hari. Ya, kemudian cenderung mengutamakan respon cepat, memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, berpotensi mengalami kecemasan karena takut tertinggal informasi. Terbiasa dengan pola hidup yang serba digital, memiliki kecenderungan multitasking, sedang membangun atau mengikuti rutinitas tertentu. Karena tidak semua orang yang langsung membuka ponsel memiliki ketergantungan terhadap perangkat digital. Jadi sebagian melakukannya karena kebutuhan praktis, seperti memeriksa jadwal kerja, kalender, kondisi cuaca, atau informasi penting lainnya. Yang manakah Anda? Anda sudah cek faktanya pendengar. Meski demikian, para ahli mengingatkan penggunaan ponsel secara berlebihan, terutama sesaat setelah bangun tidur, juga perlu diimbangi dengan kebiasaan sehat agar tidak mempengaruhi konsentrasi maupun kesehatan mental dalam jangka panjang. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah ya, semuanya udah tidak sabar ya di dualan telepon nih, berdering dari tadi. Iya, ya udahlah. Karena suasana hati Anda happy-happy ya saja, jadi saya juga happy ya menemani Anda di Indonesia banget. Ada dua line telepon yang bisa Anda gunakan, 0818-02056-046521. Ya udah, penelpon pertama dulu sebelum ke lagu. Indonesia banget, halo. Halo. Halo, jangan sampai Anda memutuskan kontrak ini, Cil. Karena banyak yang mau denger di luar tuh. Ya udahlah, tidak ada suaranya, sabar. Oke, Anda tidak beruntung berarti ya. Halo, Indonesia banget. Ya, terputus juga tadi ya. Ya udahlah, silahkan yang lain. Halo, Indonesia banget. Kenapa? Kenapa dan di mana letak ininya? Ya udah deh, kalau gitu Kinza, mungkin Kinza yang beruntung ya untuk jadi penelpon pertama. Kinza, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Halo Kinza. Halo. Ya, Kinza pun tidak beruntung, terputus juga. Oke, ada apa dengan ada apa? Oke lah. Oke. Kalau gitu silakan lagi ya. Dicoba lagi lah. Jangan menyerah pokoknya ya. Halo. Halo. Oke, ini sepertinya ada trouble. Ya udah bentar ya, di 0818-02056-000 mungkin ada something. Ada arak-arak sesuatu nih ke. Halo, Indonesia banget. Ya udah, kalau gitu saya akan coba buka dulu dengan lagu ya pertemuan kita. Kita hangatkan dulu lah ya dengan lagu, barulah nanti saya buka line telepon untuk Anda ya.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pendengar silakan dicoba lagi ya. Tadi mungkin ada sedikit trouble, jadi bolehlah dicoba lagi ya. Anda bergabung di dua line telepon 0818020560564652 nge. Sila sih dicoba. Halo Indonesia banget. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Iya, Anda sudah terhubung. Silakan dengan siapa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya?
1: Ya, saya nggak begitu tanda suara ya. Ini Mbak Dian ya?
0: Iya, ini siapa ya?
1: Ya, ini siapa ya? Mas Tenggu di Sulawesi.
0: Siapa?
1: Mas Tenggu di Sulawesi.
0: Oh, Mas Tenggu di Sulawesi. Oke, Tenggu, lanjut yuk. Silakan nih, Mas Tenggu yang pertama. Kan dari tadi itu ada yang udah masuk, putus gitu. Yaudah, Mas Tenggu lanjut yuk. Mau kirim buat siapa dulu? Atau request lagu apa gitu?
1: Ya ntar saya salam-salam dulu nanti.
0: Iya boleh.
1: Soalnya sudah lama saya nggak masuk.
0: Oh gitu. Oke. Napi rungan kalau begitu ya. Karena udah lama.
1: Ada 3 tahun saya nggak masuk.
0: Oh iya, napi rungan, rungan balong.
1: Kayaknya nggak ngerti saya bahasa ini.
0: Hah? Berarti bukan Sumbawa asli ya? Aduh.
1: Jawa, saya.
0: Oh, pantes. Ya Allah. Baik, baik, baik. Iya. Silahkan.
1: Salam-salam dulu.
0: Boleh, lanjut.
1: Bagaimana kabar Bunda Aisyah, sering masuk?
0: Kalau Bunda Aisyah sering masuk, iya.
1: Terus itu siapa namanya itu kalian Kinanti ya?
0: Pokoknya banyak lah Mas Tenggu.
1: Masih sih masuk Kinanti itu?
0: Masih.
1: Ya, okay. Salah pas Kinanti Bunda Aisyah, Bunda Bince. Itu sama Maya yang di Mantang tuh ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Nah, Papu Metik itu nama sih?
0: Bapak Metik, oh Bapak Metik udah meninggal, Bapak Metik ya, iya benar.
1: Sudah meninggal? Kapan lah dia?
0: Aduh, udah lama, ya udah nanti aja kita ini ya, kita nanti yang lain marah-marah nih Mas Tenggo, ya. Oke.
1: Saya request ya.
0: Ya udah boleh, lagunya apa nih Mas Tenggo?
1: Lagu Anes nih.
0: Yang mana?
1: Cinta luar biasa.
0: Oh ya udah deh, tunggu ya Mas Tenggo. Ya udah lanjut yuk, silaturahim dulu buat siapa?
1: Ya.
0: Buat siapa nih? Buat semua ya salamnya ya.
1: Ya, buat semua deh salamnya yang kenapa.
0: Iya deh, ya. Oke.
1: Okay. Yan. Halo,
0: ya. Iya, gimana Mas Tenggo?
1: Kepi masih?
0: Masih. Kok semua ditanya sih?
1: Iya.
0: Ya udah. Oke, nanti silaturahimnya kesini aja jalan-jalan Mas Tenggo, boleh ya, kita tunggu.
1: Masih di jalan langsung tuh kemarin saya lewat enggak?
0: Masih dong. Emang RRI mau kemana? Iya masih lah, berdiri kokoh bangunannya.
1: Kiran tidak pindah di Ampenan.
0: Ya emang kita di Ampenan Mas Tenggo. Ya gimana sih?
1: Iya.
0: Ya udah. Oke, itu aja ya Mas Tenggo ya.
1: Oke, Mbak Dian.
0: Sama-sama. Ya.
1: 40 ini.
0: Ya emang lagi cuaca. Iya udah Mas Tenggo, makasih ya.
1: Kemarin mandi hujan kemarin.
0: Oh ya udah kalau gitu. Mas Tenggo terima kasih udah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tenggo ceritanya mau curhat ya. Aduh, tapi nanti yang lain. Ya udah, yang lain silakan. Akhirnya yang berhasil masuk itu Mas Tenggo yang pertama. Nah, artinya emang tidak trouble ya. Oke, boleh dicoba lagi ya di 0818020560564000 atau di 64651 atau 634823 boleh lah. Yang mana-mana nih yang bisa nyambung. Oke, dari tadi tuh ada Kinanti yang udah masuk, Kinza, terus ada Ila, ada Bunda Aisyah ya. Tapi entah nih mau semua mau mencoba kayaknya ya. Tapi emang ya kalau ada sedikit-sedikit trouble, gak apa-apa dicoba terus ya untuk bisa bergabung. Oke, kita tunggu yang pasti di dua line telepon untuk Anda di 0818020560546452145215621.

Ya, pendengar masih lanjut terus menemani Anda di Indonesia banget ya. Oke, mungkin udah mencoba, tapi ini nampaknya ada apa gitu. Ada apa dengan ya udah. Boleh ya, coba lagi nanti silakan 0818020560000 dan juga di 646521. Karena tadi Mas Tenggo tuh udah bisa gabung pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang dari tadi udah mencoba, jangan menyerah ya, seperti lagunya The Massive, jangan menyerah. Ya udah, yang pasti sesapa dulu lah buat semuanya ya. Selamat sore semuanya. Untuk yang ada di Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Bima, Dompu, sama mana lagi yo? Yang pasti yang saat ini sedang mendengarkan kami juga di RRI Digital ya.

0: Baiklah pendengar, silakan kembali dicoba di 0818-2056-6046-5251. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Mbak Dian.
0: Hey. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
1: Ini mau nanya aja Mbak Dian, Mas Tenggo nih Mbak Dian.
0: Wah, Mas Tenggo terus yang beruntung ya dari tadi. Yang lain padahal susah banget ya. Mereka udah nyoba berkali-kali tapi tidak bisa masuk. Ini Mas Tenggo rahasianya apa? Yang lain tuh udah coba putus nyambung deh.
1: Enggak, di HP itu enggak aktif, di nomor HP itu enggak aktif.
0: Masa sih?
1: Makanya chat itu chat kita tahu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Bentar ya. Ada apa? Bukannya tidak aktif, aktif kok.
1: Enggak dapat dihubungi kok.
0: Ya udah deh, coba lagi deh. Atau pakai di nomor WhatsApp aja ya, pendengar. Tadi ada sempat kok Bunda Aisyah udah masuk.
1: Mungkin orang tuh banyak coba di nomor HP itu.
0: Iya, benar. Tapi ini udah kok, udah di apa?
1: Ah iya, coba dah. Kalau gitu ya, udah ya.
0: Iya, makasih informasinya Mas Tenggo.
1: Oke dah.
0: Oke. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih. Oke. Ini sudah aktif kok ya, boleh dicoba lagi ya. Tadi kan sempat ada yang masuk, atau bolehlah lewat WhatsApp aja, tidak apa-apa ya. Oke, kami masih tunggu, atau di 6465216.

Oke lah buat anda yang sudah mencoba. Tapi emang ya seperti mungkin ada sedikit problem. Coba di 646521 boleh juga ya pendengar, atau di 634823.

Dan untuk anda yang tadi katanya on the way, lagi mobiling juga, lagi di atas kendaraan yang lagi menggunakan kendaraan maksudnya ya, mau kemana nih akhir pekannya, ya udah hati-hati aja di jalan seperti lagunya Tulus.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, Kabupaten Dompu memiliki lahan pertanian mencapai 7.074 hektar. Jadi angka tersebut terbagi dengan luas lahan sawah mencapai 25.445 hektar dan lahan tegalan mencapai 81.629 hektar. Sejak tahun 2010, komoditi jagung mulai dikembangkan secara luas dan terbukti mampu meningkatkan perekonomian tidak hanya petani, namun juga mampu menggerakkan sektor lain. Namun 2 tahun terakhir, petani jagung di Kabupaten Dompu dibuat kecewa. Harga komoditi yang membuat nama Kabupaten Dompu dikenal nasional berkat jagung itu kondisinya tidak baik-baik. Abdul Ghani, petani asal Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu mengatakan intervensi pemerintah terkait penetapan HPP jagung mulai tidak memihak kepada petani. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Nanti ada Koretun Hafiza yang sudah siap ya untuk melanjutkan Indonesia Banget. Jadi silakan nanti yang belum bisa bergabung di hari awal tadi, nanti boleh dicoba ya untuk bergabung bersama Koretun Hafiza. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersuara di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 13 Juni 2026. Coba dulu mana suara yang sedang berulang tahun hari ini. Ingat banget saya ya, untuk mengucapkan selamat ulang tahun dulu deh buat yang sedang berulang tahun hari ini. Iya dong, harus diingat, hari spesial untuk seseorang. Untuk semua pendengar setiap Pro1 RRI Mataram yang hari ini merupakan hari bahagia Anda, saya ucapkan selamat ulang tahun. Dan tentunya Kuriatu Nafiza kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia ya pendengar ya. Melanjutkan yang sudah bergabung tadi, oh iya, di telepon 45521 sudah bisa dihubungi pendengar ya. Dan GSM-nya mohon maaf masih belum bisa tersambung, tapi Anda bisa bergabung via WhatsApp. Ini ada yang bergabung. Terputus ya, dicoba lagi, ada Bang Tawan yang sudah dari tadi bergabung, sudah saya angkat, malah terputus. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, besar banget suaranya.
1: Serius?
0: Halo Bang Tawan, apa kabar?
1: Baik. Ini Mbak siapa ya? Saya lupa.
0: Mbak Kori.
1: Mbak Kori benar ya. Aduh, soalnya di Bali ada namanya Kauri.
0: Oh iya. Iya. Di sini juga ada namanya Kauri.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, tapi Kori gitu ya.
0: Ini kalau ini Kori, pakai K O R I.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay.
1: Gimana kabar?
0: Kabar
1: Mataram
0: baik.
1: Hari ini?
0: Mataram hari ini tadi udah panas, sekarang udah mulai mendung. Karena beberapa hari ini hujan, 2 hari terakhir hujan.
1: Oh iya sama, di sini juga 2 hari ini hujan. Terus hari ini dari pagi tuh benar-benar panas banget. Sampai sore ini masih panas.
0: Ya udah kita ademin dulu deh.
1: Iya benar-benar. Boleh request tangga?
0: Tangga, kita cari dulu tangganya ya.
1: Tangga yang kesempatan kedua.
0: Kesempatan kedua.
1: Iya.
0: Yang tangga adanya cinta tak pernah salah sama tak kemana-mana.
1: Waduh.
0: Soalnya gak ada kesempatan kedua sih.
1: Oh gitu ya, kenapa harus harus setia ya.
0: Iya.
1: Kalau gitu Numata ada gak sih?
0: Numata kayaknya ada. Yang mana?
1: Numata aduh, yang begini begitu atau ini Raja Jatuh Cinta boleh deh.
0: Milenial banget ini.
1: Iya benar, biar agak sedikit rancak lagunya.
0: Iya, makanya Bang Tawan nih milenial banget. Oke iya, begini deh, begitu ya, nanti diputerin.
1: Boleh. Salam buat semuanya aja deh yang lagi monitor Pro 1 RRI Mataram di Bali, di Lombok semuanya pokoknya. Ya, terima kasih Mbak Kori, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Oke, sehat selalu buat Bang Tawan ya yang ada di Singaraja Bali sana. Sehat semuanya. Kalau sehat, semua urusan insya Allah akan berjalan lancar ya. Ada uang tapi gak sehat, cuma juga uangnya gak bisa kepake. Kalau misalnya uangnya masih minim, tapi badan sehat bisa dipakai untuk mencari uang, iya kan? Silakan mendengar di nama 0521. Halo, terputus. Baiklah kalau begitu, kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Mohon maaf untuk yang berusaha bergabung via GSM, kita sedang coba untuk memulihkan kembali ini ya salurannya agar bisa tersambung tanpa heboh-heboh, tanpa cepat-cepat. Biasanya Bunda Aisyah nih pengennya cepat-cepat, kalau 6521 cepetan pulsanya Bunda mau habis katanya. Oke, kalau gitu langsung aja buat Bang Tawan spesial yang ada di Singaraja sana dari Numata, begini begitu.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Pendengar Zebra 1 RRI Mataram, saya cukupkan untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk yang belum bisa menghubungi ya, yang sudah dari tadi berusaha untuk menghubungi kami tapi belum bisa tersambung. Dicoba lagi hari esok ya. Oke, pendengar, dan pastikan Anda terus bersama Persatu RRI Mataram, karena ragam acara tentunya masih akan kami ketengahkan untuk Anda yang tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, saat ini memasuki pukul 18 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa, maksud kami Kabupaten Lombok Timur, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan 2 jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur mengatakan, salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Desa Lendang Nangka Utara.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 rangkaian NTB sore. Kami hadirkan program Beranda Astacita sore hari ini untuk Green Radio. Pendengar, dengan tema kita hari ini adalah pengembangan energi terbarukan. Nah, berbicara mengenai energi terbarukan, energi yang berpotensi, yang diandalkan, bisa diandalkan untuk masa depan, dan pastinya tidak harus mengganggu lingkungan juga, itu adalah energi surya. Nah, pendengar, saya ingin mengajakkan untuk membahasnya sore hari ini ya, bagaimana bisa memperdayakan, menggunakan energi surya untuk masa depan yang lebih hijau dan sejahtera, mengubah sinar matahari menjadi rupiah. Karena ini tentunya kalau kita membayangkan sinar matahari yang setiap hari menyinari rumah kita, ternyata bisa menjadi sumber penghasilan. Iya, energi matahari bukan hanya memberikan cahaya dan kehangatan, tapi juga bisa diubah menjadi energi listrik yang membantu menghemat pengeluaran, bahkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, bagaimana bisa matahari ataupun energi surya ini diubah menjadi rupiah? Kita akan membahasnya, pendengar. Nanti di sesi pertama saya ingin mengajak Anda mengenal dulu energi surya itu seperti apa. Tapi kita dengarkan dulu lagi yang satu ini.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Hey babe, I know things have been rough lately, and I think we can make it up and start together as one.
1: Ooh, babe, I want you to come back, come back to me. Come into my arms, jadi hati.
2: Pendengar Energi Surya, ini merupakan energi yang berasal dari sinar matahari dan dapat diubah menjadi listrik menggunakan teknologi yang dikenal sebagai panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya, atau singkatannya itu PLTS. Kalau Indonesia itu memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Jadi sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Provinsi NTB termasuk daerah yang memiliki tingkat penyinaran matahari cukup tinggi. Jadi kondisi ini menjadikan NTB juga potensial untuk pengembangan energi surya, baik untuk rumah tangga, sektor pertanian, perikanan, hingga industri pariwisata. Jadi energi surya ini pendengar memiliki berbagai keunggulan, yaitu beberapa di antaranya pastinya sumber energi tidak akan habis, kemudian ramah lingkungan juga, dan tidak menghasilkan polusi udara, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dapat menekan biaya listrik dalam jangka panjang, dan perawatannya relatif mudah juga. Jadi tidak heran kalau energi surya ini sekarang ini juga menjadi fokus utama begitu dalam pengembangan energi bersih di beberapa negara termasuk juga di Indonesia. Lalu kenapa energi surya bisa menjadi rupiah? Nah, berbicara tentang energi surya, banyak orang langsung bayangkan penghematan tagihan listrik ya. Tapi manfaatnya sebenarnya lebih dari itu. Dengan menggunakan panel surya, itu rumah tangga maupun pelaku usaha dapat mengurangi biaya operasional bulanan. Sebagai contoh, sebuah usaha kecil yang menggunakan listrik untuk penerangan, kemudian pendingin ruangan, atau mesin produksi gitu ya. Mesin produksi dapat memangkas biaya listrik secara signifikan setelah memanfaatkan energi surya. Jadi dana yang sebelumnya digunakan untuk berbayar listrik dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pengembangan usaha, pembelian peralatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, atau mungkin untuk promosi. Nah, selain itu juga pendengar, energi surya ini juga membuka peluang ekonomi baru ya. Apa saja itu nanti kita lanjut masih membahasnya di program Astacita sore hari ini pendengar untuk Green Radio Energi Terbarukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hutan itu tidak hijau lagi.
1: Kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh, tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya, burung. Pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.
5: I'm mad at Disney. They tricked me. Had me wishing on a shooting star. But now I'm 20, so

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.

0: Pendengar, kalau berbicara energi surya, ada peluang ekonomi baru yang sebenarnya bisa dibuka dari energi surya ini. Antara lain, peluang kerja baru salah satunya pendengar, yaitu perkembangan energi surya yang membutuhkan tenaga ahli pastinya untuk instalasi panel surya, perawatan sistem, konsultasi energi, kemudian teknisinya juga, pelatihan, edukasi masyarakat dan lain sebagainya. Yang tentunya juga ini mendukung UMKM ya, UMKM dapat menekan biaya produksi hingga lebih kompetitif dan mendukung juga sektor pertanian. Jadi petani dapat menggunakan energi surya untuk pompa air irigasi, kemudian sistem penyiraman otomatis, pengering hasil pertanian, penyimpanan hasil panen. Jadi dengan biaya operasional yang lebih rendah, keuntungan petani dapat meningkat juga. Nah, mendengar sektor pertanian ini merupakan salah satu bidang yang sangat potensial ya, memanfaatkan energi terbarukan. Bayangkan saja sebuah pompa air yang bekerja menggunakan tenaga matahari. Jadi saat matahari bersinar, pompa otomatis mengalirkan air ke lahan pertanian tanpa memerlukan bahan bakar minyak. Jadi cara ini mampu mengurangi biaya produksi sekaligus mengurangi emisi karbon. Bahkan saat ini sudah banyak negara yang mengembangkan konsep smart farming ya, yaitu itu pertanian modern yang memanfaatkan teknologi dan energi terbarukan untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi di masa depan energi surya ini dapat membantu mewujudkan pertanian yang lebih efisien, hemat biaya dan juga ramah lingkungan. Dan tahukah Anda pendengar, panel surya ini mampu menghasilkan listrik dari sinar matahari selama lebih dari 20 tahun dengan perawatan yang relatif sederhana. Jadi selain itu, penggunaan energi surya juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim juga.
1: Beranda Astacita,

0: Ya, pendengar Sapro Satu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa tips memanfaatkan energi surya di rumah Anda, pendengar. Ini tips sederhana yang bisa Anda lakukan kalau Anda tertarik memanfaatkan energi surya. Yang pertama tentunya Anda bisa memilih lokasi untuk mendapatkan sinar matahari langsung minimal 4 hingga 5 jam per hari. Kemudian gunakan peralatan listrik yang hemat energi agar manfaat panel surya lebih optimal. Dan pastikan Anda melakukan perawatan rutin juga dengan membersihkan permukaan panel dari debu dan kotoran. Mulai dari skala kecil dulu boleh kali ya, sesuai kebutuhan dan juga kemampuan. Dan pastinya juga Anda harus pelajari juga program-program pemerintah atau lembaga terkait yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Biasakan menghemat energi meskipun telah menggunakan panel surya, karena energi paling murah adalah energi yang tidak terbuang sia-sia. Iya, pendengar, memanfaatkan energi matahari bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang cara kita menjaga bumi untuk generasi mendatang. Jadi sinar matahari yang kita manfaatkan menjadi listrik, berarti kita ikut mengurangi penggunaan energi fosil dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Hari ini mungkin hanya memasang satu panel surya, tapi langkah itu dapat membawa dampak besar bagi masa depan bumi kita tercinta. Oke, mendengar, demikian untuk program Brenda Astacita Green Radio sore hari ini, mengubah sinar matahari menjadi rupiah. Semoga informasi ini menambah wawasan kita bahwa energi terbarukan bukan sekedar kebutuhan masa depan, tetapi juga peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan mulai dari sekarang. Tetap dengarkan Prosa dari Mataram, pendengar, masih terus akan mengudara untuk Anda. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan rangkaian informasi Nusa Tenggara Barat Bali dalam berita lintas Koriul Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi.
2: Menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya, bawang putih yang...
3: Selamat sore pendengar, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara, Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Heni Batalia. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga dihimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
1: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
4: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
4: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Iqbal mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi keterampilan, mental maupun kemampuan bahasa. Menurutnya, penguasaan bahasa negara tujuan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan bekerja di luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
1: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
4: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sementara itu, TNI bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memulai pembersihan serta normalisasi Danau Buyan di Buleleng dengan target penyelesaian dalam 2 bulan.
5: Harapannya ke depan adalah Danau Buyan ini kembali normal.
6: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan mulai dilakukan sejak 9 Juni 2026 melalui kolaborasi Korem 163 Wirasatya, pemerintah daerah, BWS Bali Penida, BKSDA dan masyarakat. Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra mengatakan sekitar 8 hektar dari total 200 hektar luas danau telah ditutupi enceng gondok dan gulma sehingga memerlukan penanganan serius. Proses normalisasi ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan guna mengembalikan fungsi ekologis danau bagi masyarakat.
5: Target kami menargetkan adalah 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dengan adanya kita bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan BWS dan BKSDA, dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Kasat 2 ponton dan 1 conveyor ini akan mempercepat proses kegiatan normalisasi dan pembersihan ini.
6: Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan menjadi contoh nyata semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.
7: Kami dari Bali KSDA Bali tentunya juga bersama dengan BWS Bali Penida berusaha terbaik untuk masyarakat Bali untuk menjaga alamnya.
6: Dukungan serupa disampaikan Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro. Ia mengapresiasi inisiatif Korem 163 Wirasatya yang mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan Danau Buyan. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
7: BWS Bali Penida yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal SDA memang mengelola sumber daya air, badan airnya. Dengan kolaborasi ini, pembersihan, pemeliharaan Danau Buyan ini akan menjadi lebih cepat.
6: Suntoro menambahkan setelah proses pembersihan selesai, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kelestarian Danau Buyan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia menilai danau yang terawat akan membantu meminimalkan risiko banjir yang sebelumnya pernah terjadi di kawasan sekitar. Selain itu, keberlanjutan fungsi ekologis danau juga menjadi faktor penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jeprana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih demi memenuhi kebutuhan dapur.
8: Sudah orang banyak beli bawang, kok punya orang beli bawang gitu deh, tahunya udah naik.
9: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, masyarakat di Kabupaten Jembrana mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Komoditas bumbu dapur menjadi yang paling agresif merangkak naik dalam 2 hari terakhir, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih banyak demi memenuhi kebutuhan dapur. Harga bumbu pedas ini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp55.000 per kilogram. Lonjakan ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000 dalam waktu singkat. Tidak hanya cabai rawit, komoditas bawang putih juga mengalami kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga yang sangat tajam. Harga bawang putih yang semula berada di angka Rp25.000 kini meroket hingga mencapai Rp42.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, serta harga tomat yang ikut terkerek naik sebesar Rp5.000 dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diungkapkan Niwayan Mulyada, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Umum Negara.
2: Untuk menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya. Bawang putih yang kemarin harga Rp25, sekarang mencapai harga Rp42. Tidak ada pasokan, keras sekali naik lagi. Lagi barangnya langka.
10: Mulai sejak kapan?
2: Ini mulai tanggal berapa ini kemarin? Ini tanggal 6.
9: Selain bumbu dapur, komoditas minyak goreng kemasan juga mengalami kendala serupa. Harganya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per botol dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Para pedagang mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan dari distributor lantaran kelangkaan yang diduga sudah terjadi sejak dari tingkat pabrik. Akibatnya, para pedagang terpaksa hanya mengandalkan penjualan dari sisa stok lama agar tetap bisa berjualan. Melonjaknya harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini tentu menjadi pukulan berat bagi konsumen. Kendati demikian, karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan wajib yang sangat krusial menjelang hari raya, warga tetap membelinya namun dengan siasat mengurangi volume belanjaan dari biasanya. Seperti yang diungkapkan Nikade Ayu Swantaryani, seorang pembeli asal Kelurahan Pendem.
10: Ya, mengeluh. Oh. Biasanya beli 8 kilo, sekarang jadinya 5 kilo.
9: Di balik lonjakan harga bumbu dapur dan minyak goreng, terdapat beberapa komoditas pangan yang justru terpantau stabil, bahkan cenderung menurun. Harga daging ayam ras misalnya dalam seminggu belakangan turun dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami penurunan dari kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas utama seperti beras dan telur ayam hingga saat ini dilaporkan masih bertahan di harga normal. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Polres Buleleng mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Kubu Tambahan dan menetapkan satu orang tersangka.
11: Kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap penyalahgunaan gas bersubsidi, di mana penyalahgunaan ini terletak pada kegiatan pengoplosan.
12: Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng mengungkap kasus pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Desa Kubu Tambahan. Seorang pria berinisial KP alias S ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menjalankan praktik ilegal tersebut selama 6 bulan. Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dan menemukan aktivitas pemindahan isi gas menggunakan alat khusus di rumah tersangka.
13: Angin Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan. Di mana modus operandi yang digunakan, para pelaku membeli gas 3 kg dari warung-warung yang ada, lalu dioplos ke gas 12 kg seperti yang ada di depan ini.
12: Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan tabung LPG yang dijadikan bahan baku pengoplosan. Sebanyak 70 tabung LPG 3 kg berisi penuh dan 8 tabung kosong diamankan dari lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah tabung LPG 12 kg yang telah terisi penuh maupun setengah terisi hasil pemindahan gas dari tabung subsidi.
13: Jadi posisi gas 12 kg-nya ditaruh di bawah, gas 3 kg-nya di atas disuntikkan ke gas yang 12 kilo. Jadi dipindahkan dari gas 3 kilo isinya ke gas 12 kilo. Pelaku ini sudah beroperasi secara on off, jadi tidak terus-menerus. Jadi ketika lengah dia melakukan, ketika sudah tidak lengah dia berhenti lagi. Sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari atau Februari 2026.
12: Tersangka mengaku membeli tabung LPG 3 kg dari sejumlah warung seharga Rp20.000 per tabung, lalu memindahkan isinya ke tabung LPG 12 kg yang dijual kembali seharga Rp170.000 per tabung. Praktik yang dilakukan berdasarkan pesanan tersebut menghasilkan keuntungan sekitar Rp80.000 per tabung. Polisi menyita puluhan tabung LPG 3 kg dan 12 kg, 6 alat pemindah isi gas, serta perlengkapan lainnya yang digunakan untuk pengoplosan. Tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, sampah dari daratan menjadi ancaman terbesar Laut Bali. Karenanya, pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat.
14: Berbicara sampah, sebenarnya laut itu sebenarnya mendapat kiriman dari hulunya di darat. Gitu.
15: Sampah yang mencemari laut di Bali sebagian besar berasal dari daratan dan terbawa aliran sungai hingga bermuara ke laut. Karena itu upaya pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Iputu Sumartiana mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup serta Balai Wilayah Sungai untuk menekan masuknya sampah ke laut.
14: Laut ini menjadi baik bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, tapi perlu ada kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali khususnya, sehingga laut ini benar-benar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Bali.
15: Ia menegaskan sampah plastik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian laut. Plastik yang sudah terurai menjadi mikroplastik dapat termakan oleh ikan dan organisme laut lainnya, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan biota laut maupun manusia yang mengonsumsinya. Untuk itu, Sumardiana mengajak masyarakat Bali berperan aktif mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. Ia mengimbau masyarakat mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
14: Saya mengajak seluruh masyarakat Bali, marilah kita dari sekarang memilah sampah di rumah kita masing-masing, mana organik sebagainya.
15: Sumardiana menambahkan salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan jaring penahan sampah di bendungan dan aliran sungai oleh BWS. Upaya tersebut bertujuan untuk menahan sampah sebelum terbawa hingga ke laut. Selain itu, DKP Bali bersama KKP juga mendukung berbagai program pembersihan laut, termasuk kegiatan Ocean Clean Up yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan perairan. Terkait kondisi pencemaran di Laut Bali, Sumardiana mengaku, hingga saat ini belum tersedia data yang benar-benar akurat mengenai tingkat cemaran sampah, khususnya sampah plastik. Namun demikian, ancaman sampah terhadap ekosistem laut tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Sementara itu, persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Untuk memperkuat penanganannya, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan regulasi baru yang melibatkan produsen dalam pengelolaan sampah pasca konsumsi.
16: Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO.
17: Kementerian Lingkungan Hidup segera menerbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai Extended Producer Responsibility. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah plastik melalui keterlibatan langsung produsen. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, nantinya produsen akan menyalurkan dana melalui Producer Responsibility Organization. Dana tersebut digunakan untuk mendukung komunitas dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik.
16: Terkait dengan sampah plastik, sebentar lagi kita akan menerbitkan namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai EPR, Extended Producers Responsibility. Jadi besok Bu, ada yang ngasih duit ke komunitas yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengurus sampah-sampah plastik itu. Ya, itu namanya PRO. PRO itu Producer Responsibility Organization.
17: Pemerintah menurutnya tidak akan menerima maupun mengelola dana tersebut secara langsung. Dana dari produsen akan dikelola melalui organisasi yang memiliki aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
16: Uangnya nggak buat pemerintah. Pemerintah cuma kamu keluarkan uang itu kamu organisir dengan baik melalui satu organisasi. Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO. Ya, kemudian nanti uang itu muter situasi bersih. Jadi pemerintah nggak ngambil duitnya, yang ngambil duitnya dari produser, kemudian dikelola bersama, akhirnya masyarakat bersih.
17: Jumhur menekankan pentingnya budaya memilah sampah dan mendaur ulang plastik. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mencegah dampak mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Mendengar, Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian di muka umum untuk memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personil ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
18: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
19: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
18: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
19: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
18: Alhamdulillah syukur skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
19: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
3: Sementara itu, SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa dapat mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada sekolah yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Khoril Basri melaporkan.
20: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
21: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Abdul Qadir Alaidrus, mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya, sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
20: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
21: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
22: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
21: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
3: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Hedi Batalia mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

0: saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, khususnya untuk Anda kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memasuki rangkaian Mutiara Sore, pendengar kami mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib dari Kota Mataram dan sekitarnya yang nanti akan tiba di pukul 18.08 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami dan juga nanti tentunya kami hadirkan juga renungan senja dan pengajian Al-Quran.

Pendengar saudaraku kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk merenung sejenak di sore hari berbahagia ini, pendengar, bersama Ustaz Ramli Ahmad Kiha MPD dengan judul renungan 4 Rumus Kehidupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memenuhi kebutuhan hidup kita selama ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sederhana hidupnya dan tentunya menjadi contoh untuk umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema renungan

Segala sesuatu tidak akan bertahan pada satu keadaan. Sekarang kita tersenyum. 5 menit kemudian kita bisa cemberut. Sesaat yang lalu masih tertawa. Sekarang telah tiada tertawa itu. Keadaan manusia mesti akan berubah-ubah. Jika sekarang senang, esok bisa jadi bersedih. Sekarang susah, besok bisa saja kita bahagia. Allah pergilirkan suka dan duka, menang dan kalah, berkuasa dan dikuasai. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu." Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kejadian di dunia ini akan berubah-ubah. Untuk itu, janganlah pernah bangga dan merasa aman dengan kekayaan dan kekuasaan saat ini, karena esok boleh jadi akan hilang semuanya. Jangan pula bersedih dengan kemiskinan dan cobaan hari ini, karena kemudahan setelah kesusahan adalah sebuah kepastian. Yang kedua, rumus kehidupan itu, kata ulama, al-masaib tamhisu minallah. Setiap musibah adalah cara Allah untuk memilah hambanya mana yang benar-benar kuat imannya dan mana yang lemah imannya. Maka jangan pernah meronta, tidak ridho atas setiap musibah yang menimpa kita saat ini. Kalaupun harus mengeluhkannya, keluhkanlah pada Allah. Jangan keluhkan pada makhluk yang lemah ini. Ketika musibah menimpa, perlakukan ia sebagai ujian dan cobaan. Itu adalah proses seleksi dari Allah. Hadapi semua dengan sabar dan takwa kepada Allah, agar kita menjadi hamba sejati di mata Allah Subhanahu wa taala dan layak mendapatkan balasan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma rafa'allahu syai'an illa wada'ahu. Tidaklah Allah mengangkat sesuatu melainkan pasti Allah akan menumbangkannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah setiap perkara duniawi yang telah memuncak, maka pasti dia akan jatuh sejenak lagi. Oleh karena itu, jangan pernah bangga dengan pencapaian dunia hari ini. Jangan pernah merasa aman sekuat apapun kita hari ini. Sekuasa apapun kita hari ini. Sekuat apapun postur tubuh kita hari ini. Pasti ujung-ujungnya kita akan jatuh lemah, tidak berdaya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala hendaklah mengajarkan pada kita bertakwa. Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita untuk bertakwa. Kemuliaan dan kekuatan yang abadi itu pada akhirnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allazina yattakhizunal kafirin awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 139. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Yang terakhir,
rumus dari kehidupan itu.

0: itu adalah ma nazalal bala illa bizambin wa ma rafa'a illa bitaubatin. Setiap musibah yang turun disebabkan oleh dosa dan tidak akan terangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini menjadi susah dan menyulitkan ada dua macam penyebabnya, karena dosa dan karena nafsu serakah kita. Sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah, hidup mereka berkecukupan dan menyenangkan. Bahagia, sejahtera, tiada kesulitan hidup yang menyusahkan. Sebaliknya, tetapi setelah mereka berdua berbuat dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan melanggar larangan Allah, hidup mereka menjadi susah dan menyulitkan karena dosa yang mereka lakukan. Jadi, karena dosa hidup manusia menjadi sengsara. Dosalah yang membuat hidup manusia menjadi menderita. Dosalah yang membuat kehidupan manusia menjadi tersiksa, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah renungan kita. Semoga diberikan kehidupan yang baik fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja dengan judul 4 rumus kehidupan telah disampaikan oleh Ustaz Ramli Ahmad, Kiha MPD. Selanjutnya saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kami hadirkan sore hari ini pendengar pengajian Al-Qur'an, Quran Surah Asy-Syura ayat 30 sampai ayat 36 yang akan disampaikan oleh Qori Haji Abdul Hamid.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Qori Haji Abdul Hamid telah membacakan surah Asy-Syura ayat 30 sampai ayat 36. Dan saat ini pendengar memasuki pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat

sehat-sehat di sana ya, dan titip rinduku buat adik. Semoga situasinya segera membaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nasi merupakan salah satu makanan pokok yang sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian meningkatkan kesehatan usus, dan juga membantu menurunkan berat badan. Namun yang perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi kami hadirkan dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Dan malam hari ini saya Andi Suwandi, senang sekali bisa menemani ruang dengar Anda ya, untuk menemani Anda di interview malam ini, menemani Anda malam minggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini saya menggantikan rekan kami Kodeta Nafizah untuk hadir di ruang dengar Anda ya, dengan beragam acara Pro 1 RRI Mataram hingga tutup siaran kami nanti. Baik pendengar, di NTB malam ini kami awali dengan musik dan informasi. Dan satu informasi kami ketengahkan untuk Anda, di mana Polda NTB mengajak masyarakat menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar bersama Polri dan TVRI di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menjaga situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid, mengatakan kolaborasi Polri dan TVRI dalam penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026 ini menjadi ruang berkumpul masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia secara aman dan nyaman. Dan mendengar, antusiasme warga NTB cukup tinggi. Sejumlah titik nonton bareng telah disiapkan di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat hingga Dompu. Nah, lokasi tersebut mencakup area komersial maupun non komersial sehingga masyarakat bisa memilih tempat terdekat untuk menyaksikan pertandingan. Kombes Khalid mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi akibat perbedaan dukungan tim, menghindari tindakan yang berpotensi memicu keributan, serta tetap tentunya menghormati sesama penonton. Polda NTB memastikan jajaran kepolisian di seluruh wilayah siap mendukung pelaksanaan nonton bareng bersama Polri dan TVRI agar berlangsung aman, lancar, dan serta memberikan pengalaman positif bagi masyarakat pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Barat. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu sejenak nih untuk menghadirkan lagu-lagu dan informasi dalam musik dan informasi. Karena saat ini sudah pukul 19 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di NTV malam ini. Masih kami akan temani Anda untuk melanjutkan ya musik dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi kembali. Ini informasi musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang antusias masyarakat begitu ramai. Begitu antusias ya memadati arena MTQ ke-31 NTB di Lombok Tengah. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Lombok Tengah ini mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Jadi sejak pembukaan hingga memasuki hari-hari perlombaan, arena MTQ terus dipadati pengunjung yang datang untuk menyaksikan berbagai cabang lomba dan memberikan dukungan kepada para kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Antusiasme masyarakat terlihat di berbagai lokasi perlombaan, mulai dari cabang tilawah, qiraat Al-Quran, kemudian hifzil Quran, syarhil Quran, hingga fahmil Quran. Tidak hanya orang dewasa, para pelajar juga tampak memadati arena untuk menyaksikan secara langsung jalannya kompetisi yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Pada malam hari, suasana arena MTQ semakin ramai. Warga berdatangan untuk mengikuti rangkaian kegiatan sekaligus menikmati nuansa religius yang menjadi ciri khas pelaksanaan MTQ. Nah, kehadiran masyarakat dalam jumlah besar ini menunjukkan tingginya perhatian dan kecintaan warga NTB terhadap syiar Al-Quran. Panitia pelaksana mengapresiasi juga partisipasi masyarakat yang turut menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan. Dukungan yang diberikan dinilai menjadi motivasi bagi para peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Dewan Hakim dan masyarakat. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Lombok Tengah dinilai berhasil menghadirkan suasana MTQ yang meriah dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan bisa memperkuat pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta melahirkan qori dan qoriyah berprestasi yang juga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Ya pendengar, ini informasi yang Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Kah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Dompu dalam kondisi aman dan mencukupi meski terjadi peningkatan konsumsi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kepastian tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi pada Kamis 11 Juni 2026 mengenai kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, Pertamina Patraniaga langsung melakukan pengecekan, pasokan, dan distribusi di lapangan serta menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan LPG bersubsidi. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.go.id. Dan kita nantikan pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan Pom bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan dua orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
8: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang gak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.800 77.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
10: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
11: Sementara itu Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
12: Putusan yang dibuat oleh pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
14: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di Setujui, alhamdulillah.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
15: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
14: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
19: Keluarga udah sekitar
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Yen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
19: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
20: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masuk.
19: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.

0: menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: harusnya kan di tanggal 1, tapi ternyata dunia bisa berputar. Dunia bisa berputar sesuai dengan apapun yang terjadi. Jadinya di tanggal 4 itu.
1: Oke. Tapi ini ada kaitannya enggak sih sama judulnya Foolish Moon sama apa?

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram masih di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk bermalam minggu di malam ini. Untuk Anda yang sudah siap bermalam minggu, jalan-jalan mungkin atau sekedar kulineran, duduk ngopi atau minuman favorit Anda ya, minuman-minuman yang mungkin bisa menyejukkan Anda malam ini. Dan untuk lebih menyejukkan lagi, pastikan untuk terus bersama kami ya di Pro 1 RRI Mataram. Karena malam ini kami akan temani Anda dalam Success Story. Jadi seperti biasa di Sabtu malam, setelah tadi kita menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami menghadirkan kisah-kisah ya, ini untuk menginspirasi kita bersama, terkhusus untuk orang-orang atau Anda yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk meraih apa yang menjadi keinginan ya. Tapi sebenarnya kita semua ini dalam proses berjuang juga ya, berjuang untuk bertahan, berjuang untuk menggapai yang diinginkan. Jadi apapun proses Anda saat ini, jalani semuanya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati dalam proses ini, maka nikmati semuanya. Semuanya adalah pelajaran, semua akan menjadi guru di kemudian hari nanti. Ada beberapa kisah yang akan saya hadirkan kali ini. Kisah pertama ini adalah bagaimana perjalanan sukses para pelaku UMKM Mutiara Lombok Scarbella. Nah, mendengar di kawasan Scarbella Mataram ya, sejak puluhan tahun lalu ini masyarakatnya menggantungkan hidup dari kerajinan mutiara. Salah satu pelaku UMKM yang sukses adalah keluarga pengrajin mutiara yang memulai usaha hanya dari sebuah etalase kecil di teras rumah. Jadi pada awal merintis usaha, mereka hanya menjual beberapa cincin dan kalung mutiara kepada wisatawan yang datang ke Lombok. Dan modal usaha ini sangat terbatas. Bukan untuk membeli bahan baku mutiara berkualitas, mereka harus menabung berbulan-bulan. Dan tantangan terbesar datang ketika sektor pariwisata mengalami penurunan. Jadi penjualan menurun drastis dan banyak pengrajin memilih berhenti. Namun mereka justru mencoba berinovasi dengan memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace. Jadi mereka mulai mengikuti berbagai pameran UMKM tingkat daerah hingga tingkat nasional. Nah, dari situlah ya jaringan pelanggan berkembang. Kemudian produk mutiara yang awalnya hanya dikenal di Lombok mulai dikirim ke Jakarta, ke Surabaya, Bali, bahkan ada yang dikirimnya ke luar negeri. Nah, kini usaha tersebut mampu memberdayakan puluhan pengrajin lokal ya, dan ini menjadi salah satu tujuan wisata belanja yang banyak dikunjungi wisatawan. Wah, luar biasa ya. Ini adalah perjalanan yang tidaklah gampang ya, tapi penuh lika-liku yang tentunya di dalam proses perjalanan ini banyak yang perlu kita petik hikmahnya. Jadi kesuksesan itu tidak selalu dimulai dari toko besar ya. Kadang hanya dari etalase kecil dan tentunya dari keyakinan yang besar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Yang mendengar Pro 1 Radio Matara masih di Success Story, kami temani Anda di malam hari ini. Kembali satu kisah ya kami ketengahkan. Ini adalah perjalanan sukses UMKM Tenun di Sukarara, Lombok Tengah. Jadi seorang penenun perempuan di desa Sukarara memulai aktivitas menenun sejak usia belasan tahun. Dan saat itu hasil tenun hanya dijual kepada pengepul dengan harga yang sangat rendah. Nah setiap hari yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan alat tenun tradisional, pendapatan yang diperoleh seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ia percaya bahwa tenun Lombok ini memiliki nilai budaya yang tinggi. Jadi bersama kelompok penenun lainnya, ia mulai mempelajari pemasaran dan pengembangan motif yang lebih modern tanpa meninggalkan ciri khas daerah. Nah mereka aktif mengikuti pelatihan UMKM dan pameran produk unggulan daerah. Perlahan hasil tenun Sukarara mulai diminati pasar nasional bahkan internasional. Nah saat ini produk mereka telah digunakan dalam berbagai acara resmi dan menjadi salah satu souvenir khas Lombok yang paling dicari wisatawan. Nah pendengar, tentu ya melestarikan budaya bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membuka jalan kesejahteraan generasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah,

Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: Lintas informasi kembali hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi Kepala Museum se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala menyebut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nurala, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama di malam hari ini. Mini drama malam ini berjudul Kaya Dalam 7 Menit, produksi RRI Ranai.

0: As, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih, Is. Jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi, As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi, As. Nih, modal cuma 300.000, Je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh, Is?
2: Tuh sikit, Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au, As, Us. Sistem canggih nih. Digital. Internasional.
2: Jadi kena pula cara ya, Is, kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi, Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh, Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya, Is.

0: Us.
1: Ya.
0: Noho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
2: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
1: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Long ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
1: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
1: Transfer.
2: Transfer?
1: Oh, 2 juta gitu transfer.
2: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
1: Oh, nih ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
2: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
1: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan nak gini, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
1: Oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doa.
2: Sini Us,
1: ah.
2: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bepa oi.
2: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti DC ya As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
2: Ada Us Is.
1: Mendekat lah.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
2: Iya.
0: Berarti, ndak bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
2: Bisa, bisa.
1: Serius ikil As.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Di malam ini Anda masih setia mendengarkan siaran kami ya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Semoga apa yang kami hadirkan ini selain memberikan rasa kebahagiaan dan juga menginspirasi dari informasi-informasi yang kami ketengahkan. Selamat malam juga nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung. Dan selamat malam juga untuk Anda yang saat ini sedang berkumpul ya, bersama keluarga, orang-orang tercinta, terkasih di malam minggu ini. Karena biasanya kalau malam-malam yang lainnya ya, entah itu malam Senin, Selasa, agak sedikit berbeda. Beda halnya kalau malam minggu, karena hari minggu libur. Jadi kalau malam minggunya ini agak sedikit lebih santai, lebih rileks, dan lebih menyenangkan. Dan teman menyenangkannya lagi pendengar, menikmati malam minggu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta dengan makanan-makanan yang sudah Anda suguhkan, minuman yang sudah Anda hadirkan ya. Lebih asiknya lagi dengan tetap mendengarkan siaran kami ya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Seperti apa informasi yang akan kami ketengahkan di obrolan komunitas ini? Pastikan terus bersama kami di NTB malam ini, Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Surah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi menemani Anda di obrolan komunitas ya. Kalau berbicara mengenai komunitas, seperti yang kita tahu bersama bahwa komunitas ini adalah sekumpulan orang ya, yang terhubung karena minat, kemudian karena sama tujuan, pengalaman, lalu berinteraksi ya secara aktif dan berkelanjutan. Nah, komunitas ini tidak selalu besar ya, kadang hanya berisi belasan orang saja, tapi dampaknya bisa luas. Nah, komunitas ini bisa terbentuk karena hobi, juga karena profesi, kepedulian sosial ya, atau identitas atau pengalaman hidup yang sama. Nah, di era sekarang ini pendengar, komunitas ini tidak lagi terbatas pada ruang fisik ya. Ada komunitas secara online juga, hibrid, bahkan komunitas yang lahir dari media sosial ya. Karena banyak saya lihat ya, mereka satu komunitas di media sosial lalu bergerak nyata di lapangan. Nah, pendengar, kalau ada yang bertanya fungsi dan peran komunitas. Jadi komunitas ini menjadi tempat berbagi ilmu tanpa sekat yang formal ya. Kemudian komunitas ini akan menjadi tempat di mana seseorang akan merasa didengar ya dan diterima. Juga banyak gerakan besar lahir dari sebuah komunitas, walaupun itu komunitas-komunitas kecil ya. Kemudian komunitas ini membantu anggotanya menemukan jati diri dan potensi. Selain itu, komunitas ini sering juga menjadi penghubung ya antara masyarakat, pemerintah, dan sektor lain. Jadi pendengar, Anda yang mungkin saat ini ingin bergabung dalam sebuah komunitas, maka boleh dilihat dulu nih, komunitas itu sesuai enggak dengan hobi Anda, sesuai tidak dengan diri Anda ya, agar selain bergabung sebagai anggota komunitas, Anda juga bisa berkontribusi di dalamnya. Nah, pendengar, ada beberapa contoh komunitas yang lagi hike ya di tahun ini, seperti komunitas lari dan gaya hidup sehat. Jadi ini banyak juga di kalangan anak muda ya, running community namanya, kemudian fun walk community atau komunitas olahraga pagi. Nah, kita sering melihat teman-teman kita ini kumpul ya dalam satu wadah. Ada juga kalau di Mataram itu setiap Rabu malam ya, mereka berkumpul di Taman Sangkareang, komunitas lari, untuk lari dengan rute-rute yang berbeda-beda. Kemudian ada juga komunitas konten kreator dan digital ya, ada namanya komunitas Real and Short ya, kemudian komunitas voice talent, kemudian komunitas podcast. Jadi mereka ini bisa bergerak ya dengan media digital, membuka peluang ekonomi. Kemudian anggotanya ini ada juga yang anak muda dan profesional masuk ke dalam dunia kreatif. Kemudian ada juga komunitas UMKM dan wirausaha lokal ya, seperti komunitas kuliner rumahan, komunitas UMKM berbasis daerah, ada komunitas ekonomi kreatif, dan banyak sekali komunitas-komunitas lainnya ya yang saat ini lagi hike, dan tentunya Anda bisa bergabung di dalamnya sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi, dan tentunya sesuai dengan tujuan yang sama. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai manfaat ikut komunitas dan bagaimana memilih komunitas yang tepat, yang sesuai dengan minat, hobi, ini penting ya. Nanti saya akan hadirkan informasinya untuk Anda dalam obrolan komunitas Pro 1 RRI Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di obrolan komunitas, kami temani Anda di malam hari ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan berbicara mengenai komunitas, tentu kita perlu tahu ya bagaimana memilih komunitas atau tips memilih komunitas agar sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi ya sebelum masuk ke dalam sebuah komunitas. Namun perlu juga mengetahui ini, manfaat ikut komunitas ini tentunya menambah relasi, mengasah keterampilan, menjaga kesehatan mental, membuka peluang kerja dan kolaborasi ya, dan membuat hidup lebih bermakna. Jadi tips dalam memilih komunitas ini tentunya sesuai dengan minat dan nilai pribadi, kemudian lingkungannya juga harus sehat ya dan saling menghargai. Kemudian komunitasnya ini ada aktivitas nyata, bukan hanya grup chat saja, dan tidak memaksa tapi menguatkan. Jadi pendengar, komunitas bukan soal seberapa besar namanya ya, tapi seberapa besar dampaknya bagi anggotanya dan lingkungan sekitar. Nah, di komunitas ini kita belajar bahwa berjalan bersama ini seringkali lebih kuat daripada berjalan sendiri. Semoga ini menjadi inspirasi dan memberikan inspirasi yang mungkin untuk bergabung atau bahkan memulai komunitas kecil dari hal yang Anda cintai. Sampai di sini, kami temani Anda dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangrang, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini, di Sabtu malam 13 Juni 2026. Apa kabar Anda di malam ini? Semoga sehat selalu, semoga bahagia ya, menikmati malam minggu Anda. Untuk menambah kebahagiaan Anda, silakan boleh bergabung di Ruang Rindu ini di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Mungkin ada yang nanya ya, di Ruang Rindu malam ini kita dengarkan lagu-lagu apa Mas Sandi? Nah, kalau malam minggu biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu lama ya, lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an. Silakan yang ingin bergabung melengkapi warna malam minggu Anda di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti.
1: Iya.
0: Oke. Apa kabar? Sehat. Kalau Kenzo ada Kinza, kalau Kinanti mungkin nanti akan ada Kinanto. Siapa tahu gitu kan.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Oh,
0: iya.
1: Lagu yang pilihin ya.
0: Siap.
1: Oke, mau nyamperin dulu.
0: Nyamperin buat siapa nih?
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan yang selalu. Buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Lalu Gising, Pak Buntur, Bang Jun, Pak Raja, Pak Fajar, Hakaman, Bang Sahril, Bang Kenso, Mbak Kinza. Terus Mas Tenggo juga tadi masuk.
0: Oh, Mas Tenggo juga masuk ya.
1: Terus ada Mbak Maya, Mbak Nelly, Mbak Batu Muli.
0: Kemudian terus
1: buat Pak Jerman, Pak Jamil Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hairani, Bunda Aisyah, Bunda Masya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Fiora, Bu Uiga, Bang Krispati, Bang Kadisana, semua Bang Andi.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat.
0: Siap.
1: Buat semua kru-krunya juga sehat selalu. Buat Andi, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga apa.
0: Terima kasih.
1: Selalu dalam iman Allah SWT.
0: Amin.
1: Semangat ya Bang Andi.
0: Oke.
1: Lagunya kita dengar sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pembuka jebak di malam ini, di malam minggu, di Ruang Rindu. Tadi ada siapa ya? Ada Kinanti. Kinanti di Lombok Utara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu Mas Andi.
0: Malam juga Ruang Rindu.
2: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Ila udah makan belum?
2: Sudah dong. Alam. Baru aja selesai makan.
0: Wih, malam banget makannya ya.
2: Iya, karena tadi masih agak siang gitu, makanya jam segini saya makan.
0: Oh, tadi kandoknya apa Ila?
2: Kandoknya ada si ayam gitu.
0: Oh, ayam diapain terus, itu?
2: Ayam digoreng. Terus sayurnya rebui.
0: Oh, seburnya pakai lebui.
2: Iya.
0: Wah, itu kesukaan saya tuh sayur lebui.
2: Oh, senang Bang Andi ya.
0: Senang yang hitam-hitam itu kan?
2: Iya.
0: Yang hitam-hitam itu. Senang banget saya itu lebui.
2: Sekarang lagu mancanegara ya Bang Andi?
0: Iya, lagu mancanegara nih.
2: Bang Andi, tadi yang tadi itu di Indonesia banget gak ada yang bisa masuk.
0: Kenapa itu ya?
2: Karena sinyal HP semuanya tiba-tiba kosong.
0: Seperti itu ya?
2: Iya, semua fan-fan RRI itu nggak bisa masuk kecuali Bang Tenggo yang dari Sumatera itu.
0: Oke dah, saya akan tulis laporan ini.
2: Oke deh, kamu salam-salam dulu Bang Adi.
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di Tempat Timur, semoga sehat terlalu panjang umur. Buat Mbak Kinanti, Mbak Alvin, Mbak Ica, Bang Jun, Mbak Kinza, Bang Kento, Bang Sahil, Mbak Jerman, Mbak Ica Budin, Bang Raja, Bang Fajar, Mbak Neri. Bunda akhirnya ya Bang Andi ya.
0: Oke dah.
2: Mbak Tani Andi, semoga sehat selalu panjang
0: terima
2: umur.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Ila di Lombok Utara. Di belakangnya Ila ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Malam juga dengan siapakah ini? Halo?
3: Halo?
0: Iya, dengan siapakah ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapakah ini?
3: Ini biasa yang diberima dengar RRI itu.
0: Oh, ada Mas Tony ya?
3: Ya, Mas Tony, bukan Pak sekarang, Mas ayah Tony.
0: Tony, apa kabar nih?
3: Baik aja, ini lagi beli rokok nih.
0: Oh, silakan, pengen salam-salam buat siapa nih?
3: Bang Andi.
0: Yo.
3: Sebelumnya saya kirim salam, ini saya sampaikan.
0: Mm-hmm.
3: Saya ini orangnya tidak bisa lihat, saya ini yang okay. Dulu di pom bensin nyanyi pakai botol dan kaleng.
0: Oh iya.
3: Ya, ada di HP-nya Bung Andi, sudah lihat, ada di Facebook tuh, lagu yeah. Saya tuh.
0: Nanti data lihat ya.
3: Tunanetra Bima judulnya.
0: Oh, nggih, siap.
3: Ya, ini mau kirim salam buat Mbak Ma, ada Abang Ma yang lagi jual rokok tuh.
0: Mm-hmm.
3: Terus untuk Bang Rafi.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mbak Dila, pacar saya yang janda di Dompu tuh.
0: Pacarnya ya?
3: Ya, marah dia kalau saya enggak pulang tuh, aduh. Abangnya kemana saja.
0: Lanjut, Tony.
3: Terus ada Mas Dana.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bang Hadin Hoiri.
0: Oke.
3: Okay. Untuk semuanya fans setia RRI apa? Matara. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tony ya yang ada di Bima sekarang. Sehat selalu ya untuk Tony yang sekarang ini lagi berjuang katanya sih. Baik, di belakangnya Tony ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara, mantap Pak Mawiin ya. Gimana di Lombok Utara malam ini? Apakah dingin atau biasa-biasa saja?
4: Memang dingin. Tapi saya sudah pakai baju lima.
0: Oh, jadi tidak dingin terasa ya?
4: Ya, tidak dingin. Cuman yang berkeringat.
0: Oh, berkeringat. Enggak minum obat malam ini?
4: Sudah tadi.
0: Sudah?
4: Ya, karena obat dari puskesmas.
0: Oke. Pak Mawiin, jangan lupa makan istirahatnya yang cukup ya.
4: Betul sekali.
0: Oke. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam sama Adun yang di Bajur, Pak Isha Budin di Gerung.
0: Kemudian?
4: Mami Gagah Project yang di Gesan Tapen Gerung. Ada juga Pak Cisur Herman yang di Berkais, Umaya Mantang, Pak Marisa, Pak Nusa, Pak Ordes.
0: Kemudian?
4: Ada Bang Fajar, Umaya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur.
0: Kemudian?
4: Yang di Setelaman dah hadir.
0: Siapa?
4: Bajang listrik.
0: Bajang listrik, iya, mungkin lagi sibuk dia ini.
4: Oh iya, dia masih kerja di tembakau soalnya.
0: Iya.
4: Begitu juga Bu Widya, Bunda Kartini, Pak Rian yang di Lombok Timur, Pak Rian yang di Sengkor, Lombok Tengah. Ya semua ada gitu.
0: Baiklah, sehat selalu Pak Mawi ini ya.
4: Ya, semoga kita sama-sama sehat.
0: Amin. Oke, Pak Mawiin, terima kasih sudah bergabung ya.
4: Waalaikumsalam
0: untuk Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Baik pendengar, yang ingin bergabung sabar dulu ya, karena sudah ada 4 penelpon. Kita ke lagu dulu, lagu yang sudah kami siapkan di malam ini. Lagu Ruang Rindu, kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kami buka Ruang Rindu dengan lagu dari miliknya Kodrat featuring Alda dengan We Can Make It.

0: Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Ya, pendengar Bro Satu dari Mataram. Salah satu lagu yang dikeluarkan tahun 80-an ini ya. Wah, cukup lama ya. Hampir 40 tahun yang lalu. Lagu dari miliknya Lion Page dan Barbara Dixon dengan judul lagunya I Know Him So Well. Baik pendengar, Anda yang mendengarkan lagu-lagu tadi, semoga nuansa lagu-lagu lawasnya terasa ya, dan bisa menenangkan, bisa menggembirakan, bisa membuat suasana hati Anda di malam hari ini terasa lebih sempurna untuk menikmati malam minggu. Anda yang bergabung boleh ya, saya coba untuk menyapa Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan dari Hadiah.
0: Dari Hadiah, Cakra. Dari mana? Dari Cakra.
1: Dari Cakra, Cakra Utara.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa nih, baik Hadiah?
1: Selamat ini mas. Ya, siapa kali yang barusan itu?
0: Yang mana?
1: Yang baru itu.
0: Yang nyanyi?
1: Halo? Tidak, yang ngirim-ngirim lagu itu.
0: Oh, tadi banyak tuh. Ada Pak Mawiin, ada Bang Tony, ada Ila, ada Kinanti.
1: Oh, silakan. Salam kenal.
0: Salamnya buat siapa ya, lagi nih?
1: Ya. Ada Mbak Nana, ada Mbak, siapa namanya yang gadian itu, Mbak Ani. Untuk Bapak siapa namanya?
0: Ini dengan Andi.
1: Oh iya, salam kenal.
0: Salam kenal juga. Terima kasih Beh Dia ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Baik, di belakangnya Beh Dia yang mungkin ingin bergabung, boleh silakan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga dicoba ya di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, Bunda apa kabar Bunda?
2: Kabar pulang.
0: Pulang dari mana itu Bunda?
2: Malam mingguan.
0: Malam minggunya kemana?
2: Penas.
0: Ke Penas, kirain nonton MTQ tadi.
2: Oh enggak. Cuma sekedar jalan-jalan.
0: Oke. Nonton yuk Bunda, nanti pas pas penutupan MTQ nonton yuk. Saya juga pengen nonton tuh.
2: Iya, insyaallah anakku.
0: Malam kapan Selasa. Anaknya? Malam Selasa kalau enggak salah.
2: Oh iya, mudah-mudahan ya nanti Bunda telepon teman, mudah-mudahan mau diajak nonton.
0: Oke, silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
2: Yang barusan itu siapa ya?
0: Bayi Hadiah namanya.
2: Oh iya deh, mudah-mudahan sehat selalu ya, kesendat-sendat suaranya.
0: Iya,
2: kesendat-sendat. Ada ini Pak Mawiin, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Abang Aji Sabudin, ya. Abang Haji Herman, Bapak yang ada di Beten Tenda, Bapak Haji Sama bersama Umi sehat selalu. Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, Bang Yudi yang ada di Ampenan,
0: ya.
2: Ada Pak Muhyiddin juga ya, buat semua-semua ya Gah ya.
0: Semua-semuanya.
2: Buat tidurnya Nandaku yang ganteng, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya.
0: Terima kasih
2: ya
0: Bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Mas Nia ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, di belakangnya Bunda Mas Nia ada siapa yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ruang Rindu malam hari ini kita menikmati Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara. Lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Silakan mendengar yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Selamat malam nih untuk Bang Fajar yang ada di Peraya. Kemudian selamat malam juga buat Bang Syahril. Apa kabar Bang Syahril? Bunda Aisyah apa kabar? Bunda Cahaya apa kabar? Biasanya Bunda Cahya ini sibuk ya. Kalau menjelang malam minggu. Karena kegiatannya di hari minggu itu luar biasa banyak. Bunda Siti Hajar apa kabar? Sehat selalu ya. Kemudian buat siapa lagi ya? Buat Pak Muhyiddin, sehat selalu Pak Muhyiddin. Buat Bang Raja, buat Sapiudin ya. Kemudian buat Bunda Kartini apa kabar? Sehat selalu ya buat Bang Jami, Pak Jamiludin apa kabar? Pak Haji Umar, Pak Haji Herman di Bertais sehat selalu ya. Pak Sabudin juga sehat selalu. Semoga yang mendengarkan pokoknya malam hari ini terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, setidaknya dengan program yang kami kedengarkan ya. Ya, ini Ruang Rindu yang berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan malam hari ini ya. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an hingga tahun 90-an. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Selamat menikmati suasana malam ini. Yang lagi berduaan dengan si dia, semoga makin romantis. Kemudian yang lagi kumpul bareng keluarga, semoga bahagia selalu ya. Yang lagi sama sahabat, kerabat, ataupun orang-orang terdekat, orang-orang terkasih malam hari ini, semoga makin lengkap ya kebahagiaannya dengan mendengarkan lagu-lagu yang kami ketengahkan di Ruang Rindu malam ini. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih kami buka waktunya, masih panjang ya, sampai jam 11 malam nanti atau pukul 23 kami ketengahkan lagu-lagu Ruang Rindu dan menerima atensi Anda di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sembari menanti Anda yang ingin bergabung, kita kembali mendengarkan dan menikmati lagu-lagu Ruang Rindu yang sudah kami siapkan. Ya, ini lagu-lagu Ruang Rindu mancanegara tahun 80-an hingga tahun 90-an. Berikut ini lagu dari miliknya Air Supply, kemudian lagu dari miliknya Boyzone akan kita nikmati bersama. Ruang Rindu, Pro 1 RRI Mataram.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Dengar terus satu Radio Mataram, Ruang Rindu masih menyapa malam Anda ya di malam minggu ini. Kita kembali menyapa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapakah ini?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Bunda Kartini, apa kabar Bunda?
1: Iya, saya.
0: Lagi ngapain Bunda malam-malam ini?
1: Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
1: Sehat,
0: ya. Sehat Bunda.
1: Sehat.
0: Wadah ngupi Bunda.
1: Mancanegara ini.
0: Ada iya.
1: Mancanegara.
0: Wadah ngupi Bunda.
1: Sehat aja.
0: Bunda.
1: Nah, kita berkelar.
0: Sudah, kalau Bunda udah ngupi. Ya Allah. Idengah diri sih Bunda nih, ya Allah. Ya. Wadah ngupi pendek man.
1: Apa Bunda?
0: Wadah ngupi.
1: Sudah waduh ngopi.
0: Jangan berketuan Bunda sudah ngopi.
1: Apa sih sedak ngopi?
0: Allahu Akbar. Ya sudah Bunda, salamnya buat
1: ya,
0: siapa?
1: Sehat-sehat deh. Apa dulu buat jajah. Mbak Maya, belum masuk deh Mbak Maya ya?
0: Iya, Mbak Maya apa kabar Mbak Maya ya?
1: Ya?
0: Apa kabar Mbak Maya?
1: Kalau kita masuknya selagi jahit ini.
0: Jahit apa itu?
1: Jahit, apa namanya? Pres-pres celana, pres baju, macam-macam udah. Ada cahaya, sama semua tangan di.
0: Oke.
1: Semangat tangan di.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda. Sehat selalu Bunda Kartini ya. Iya. Sudah Bunda cukup. Itu aja, Bunda. Telang Bunda. Wah. Misterius Bunda Kartini ya. Oke, Bunda Kartini salamnya Mamuk katanya. Ya, yang ada di Turide. Baik pendengar yang ingin bergabung, boleh kita coba untuk menyapa lagi ya. Kalau tadi ada Bunda Kartini di Lombok Timur, ada siapa nih lagi di Lombok Timur? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo, Lombok Timur ya.
2: Ya.
0: Apa kabar Kenzo? Tak midang nih ke Kinza.
2: Midang lagi kurang sehat, tidak mudang dihab ini sama Kinza.
0: Silakan Kenzo, pengen salam-salam buat siapa?
2: Malam ini. Cuaca di sana hujan tadi?
0: Di sini tidak hujan.
2: Di sini kemarin sering gerimis.
0: Iya, kemarin jauh beli hujan lah.
2: Sudah kemarin cuma hujan bermata di sini.
0: Oh kecil ya. Silakan ya, Kenzo, ya, pengen ya, salam-salam buat mungkin. Siapa?
2: Salam buat Insa, ada Ilan, ada Nanti, ada Bunda Isa, ada Bang Yogi, ada Bang Raja, Bang Pajar, ada Widya, ada ini juga, Bang Orde, Bang Jun, ada Bunda Maya,
0: ya.
2: Ada Pak Purin, ada Bunda Masnya, ada Bunda Siti Hajar, ada udah masih juga tangannya, semuanya udah pangan dia.
0: Oke.
2: Udah pangan ini semoga tetap sehat lagi, jaga diri baik, jangan begadang terus karena bola pangan di. Gak ada ya pangan di itu.
0: Oke dah.
2: Kasih pangan dia.
0: Iya.
2: Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Kenzo yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Kenzo ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
3: Ya. Ini bukan Mas Tony ini, tapi Bang Ayah.
0: Suaranya tapi sama ini.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa yuk? Silakan cepat ya.
3: Ini salamnya buat Mbak Dila, ada Mbak Novi yang lagi dengar RRI Mataram. Terus ada Bang Gaus yang ada di sini nih. Terus ada Om Buyung nih.
0: Oke, dah. Terima kasih ya Bang Tony yang ada di Dompu. Iya, terima kasih. Sehat selalu. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Bunda. Ya Allah, ya ngonek lalu tepidang. Bunda ini akan tumben telat nih malam nih.
4: Sekarang jam dengan bidang malam minggu sayang.
0: Langan jam pira nelpon?
4: Sambil datang radio. Sudah hobi dengar lagu-lagu salsa.
0: Oh iya. Sila Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
4: Miskol
0: ya. Kadene miskol dulu nih kene.
4: Salam-salam buat semuanya aja nih.
0: Oh semuanya.
4: Salam tak tersayang nih Nanda itu mulut ngeband siapa yang mau itu. Salam tak tersayang ini Nandaku.
0: Oke, buat siapa itu? Sebut namanya.
4: Enggak boleh besok kan sudah jadi baru disebut nanti buat berita acara di RRI.
0: Dari mana dia?
4: Pokoknya dari Lombok Barat.
0: Oh Lombok Barat, tahu saya Bunda kalau dia dari Lombok Barat.
4: Lombok Barat bagian utara.
0: Nah apalagi Lombok Barat bagian utara, insya Allah tahu aku dia Bunda.
4: Oh iya, ini pen berat radio Nanda aku. Makanya, tapi enggak disebut-sebut di radio pokoknya.
0: Tahu saya Bunda, tapi saya simpan rahasia.
4: Oh iya, besok ya buat berita acara di RRI karena sudah terjadi ya. Insya Allah.
0: Semoga langgeng Bunda ya.
4: Ada izin dari Allah SWT ya.
0: Hmm.
4: Doain Bunda tuh supaya dapat jodoh, supaya ada teman itu.
0: Semoga Bunda ya langgan. Ya,
4: semuanya nggih Nandaku.
0: Iya Bunda, terima kasih nggih.
4: Pesan aja ini dari A sampai Z, mudah-mudahan kepada saya terhormat semuanya dan
0: nggih Bunda nggih.
4: Juga selalu bersama keluarga di rumah, nanti kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih Bunda.
4: Mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu, banyak uangnya dan selalu dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Aisyah yang ada di Kuripan sana. Terima kasih Bunda ya sudah bergabung di malam hari ini. Dimanapun Anda berada pendengar, semoga sehat selalu ya. Semoga rezekinya berlimpah. Semoga juga tetap setia untuk mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Kali ini menemani Anda di Ruang Rindu namanya ya. Mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, menghilang dia. Keputus. Silakan yang baru saja keputus, dicoba kembali di 081-80-05-6000. Atau bisa juga di 0370-646-521. Ada yang bergabung atau tidak ada? Atau kita ke lagu aja. Lagu kami ketengahkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Ya, mendengar Pro 1 dari Mataram, tidak terasa ya waktu terus merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di ruang rindu untuk malam ini. Dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang

0: Atau dorong untuk korupsi, untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat, agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, programa 1, hari ini Minggu 14 Juni 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa, ada Bung Satriaji di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Iya, baiklah pendengar, langsung saja kita akan buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Sesaat lagi nanti akan berkumandang azan subuh dan nanti akan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti majelis ilmu yang mulia pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Hamul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Purwosatu Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahalli Fikri SH, yang akan membawakan tema kajian umum, yakni kunu, dengan tema kunu muhajirin wala takunu mujahirin. Dan insyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salutnya kepada Al-Mukarram. Waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'i dunubina wa qurrati a'yunina Muhammadinil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlulatab min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahi masha'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masha'allah la yasriku su'a illallah. Bismillahi masha'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masha'allah wala hawla wala quwata illa billah. Dani al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah sholat subuh Masjid Raya Hubbul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk bersyukur atas semua nikmat Allah yang dianugerahkan dalam hidup kita. Maka saban saat, kapanpun, dimanapun, sudah menjadi hal yang harus kita lakukan, mengucapkan alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kesyukuran kita kepada Allah tidak akan bisa sempurna, bahkan tidak diterima, kalau kita tidak bisa bersyukur dan berterima kasih kepada siapa yang menjadi perantara sehingga sampai nikmat Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita membaca riwayat, merenung dan berpikir, maka seseorang hamba Allah yang paling besar dan paling banyak menjadi jalan sampainya nikmat Allah dalam hidup kita tidak ada lain kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka ucapan alhamdulillah sebagai kesyukuran kita tidak akan sempurna, kecuali juga kita akan bersolawat dan bersalam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, kita akan temukan apa yang menjadi janji Allah, ya, yakni la in syakartum la azidannakum. Kemudian dengan sholawat dan salam yang terus kita ulang-ulang ucapkan, mudah-mudahan bukan saja menjadi jalan kita untuk bisa mendapatkan syafaat pada hari kiamat, tetapi di atas dunia ini tumbuh cinta kita yang semakin lama semakin kukuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wujud cinta itu adalah dengan kebahagiaan kita melaksanakan sunnah-sunnah dan ajaran Nabi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini hari tanggal 28 Zulhijjah. Insyaallah 1-2 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 1447 Hijriah. Kemudian kita akan masuk pada tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang. Tetapi tidak sekadar panjang, yang paling penting panjang, sehat, kemudian bermanfaat. Kalau panjang, tidak sehat, ini bisa jadi masa ilah, ya, akan jadi pegawaian batur, ya. Jadi panjang, sehat walafiat, kemudian bermanfaat, yakni kita bisa syukuri isi dengan amal soleh dan kebaikan. Baik Bapak Ibu dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini tema kajian kita adalah kunu muhajirina wala takunu mujahirin. Ini ada dua kata, ya, dalam hadis Nabi ini, bukan kata-kata sekadar suku kata dalam bahasa Arab, tapi istilah ini disebut dalam hadis Nabi. Ada yang disebut mujahir, ada yang disebut mujahir, ya. Jadi sering dalam lapas-lapas hadis mujahirun atau mujahirin, tergantung koronahnya, tergantung tarkibnya, ya. Kemudian mujahirun atau mujahirin. Nah, ini memang suku kata, baik muhajirin ataupun mujahirin, ini hurufnya dia sama, ya, tapi hanya letak berbeda antara ha dan jim itu aja. Nah, maka kalau orang mengucapkannya, bila Bapak Ibu tidak biasa mendengar bahasa Arab, seperti hampir sama, ya. Padahal ini memang dari sisi makna sungguh, kata orang yang bijaksana itu, antara langit dan bumi. Ya, kalau bahasa yang sering dipakai oleh orang yang beretorika itu bertolak belakang makna dari muhajirin dan mujahirin. Jadi mujahirin atau mujahir, jadi mujahir, muhajir, muhajirin, dan mujahirin, ini bertolak belakang nantinya. Kalau muhajir atau muhajirin, ketika kita pakai lafzul jam'i, ya, jadi itu sudah maklum bagi kita, artinya adalah orang-orang yang berhijrah, ya. Kalau zaman awal perjuangan Nabi, ketika Nabi berada di Mekah, lalu Nabi menyampaikan dakwah di Mekah itu beliau menyampaikan dakwahnya tidak kurang dari 13 tahun. Namun sambutan orang-orang Mekah yang notabene orang-orang Mekah ketika itu musyrik, orang-orang yang tidak bertauhid, dan kebanyakan mereka, bahkan hampir semua orang Mekah itu adalah keluarga dekat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata menyampaikan dakwah risalah oleh Nabi kepada keluarganya sendiri, orang-orang Mekah, ahlu Mekah yang musyrik itu, ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Sangat sulit dan sangat besar tantangannya. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak hari pertama beliau menyampaikan kepada keluarganya, kepada ahlu Makkah, bahwa beliau adalah utusan Allah yang mengajak kepada semua umat manusia, utamanya mereka yang merupakan keluarganya itu, agar mereka bertauhid la ilaha illallah. Ternyata semua keluarga itu sejak diajak pertama kali melakukan perlawanan, gangguan demi gangguan, sampai Nabi dan orang-orang yang percaya mengalami kesulitan. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Misalnya mantan sahabat Nabi ketika itu, kelompok sahaya, kalau kita baca sejarah namanya Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah sepasang suami istri, tetapi takdir hidupnya jadi sahaya. Namun dia beriman kepada Nabi. Dia adalah, kalau tidak salah, merupakan sahaya atau budak jahat. Yasir dan Sumayyah ini punya anak namanya Ammar. Maka kita mengenal Ammar bin Yasir. Kemudian sesudah dia beriman sembunyi-sembunyi, Yasir bersama istrinya Sumayyah, pada akhirnya ketahuan juga. Lalu bosnya, majikannya itu kan sangat benci kepada ajaran Nabi. Bahkan bosnya ini adalah nomor satu yang memusuhi Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu ketahuan budaknya disiksa. Tetapi saking Allah sudah memberikan hidayah, iman yang melekat, mereka tak gemik. Walaupun disiksa dengan sedemikian rupa, bahkan diancam dengan pembunuhan, mereka tidak berubah. Baik Yasir maupun Sumayyah tidak berubah dari kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan saat itu kan belum ada ibadah sholat dan sebagainya. Karena tidak mau menyerah, sampai lah Sumayyah itu dibunuh. Dan cara membunuhnya sangat keji. Tahu bapak tombak bahasa Sasak itu juga. Itu dipakai menusuk kemaluan suaminya di depan suaminya. Maka perempuan sahih dalam Islam itu, kalau kita belajar sejarah, ada Sumayyah itu disaksikan pembunuhan yang sedemikian keji dilakukan oleh Abu Jahal itu oleh suaminya. Diharapkan kalau suaminya itu berubah lalu mau murtad, tetapi ternyata tidak. Maka Yasir pun dibunuh. Nah, kemudian tidak hanya mereka berdua, termasuklah Bilal bin Allah. Itu juga ketahuan oleh bosnya. Maka bosnya menyiksa dia. Disiksa dengan siksa yang sangat luar biasa, di mana di bawah panas matahari yang
2: matahari di Mekah tidak kayak kita terang panasnya. Memang mataharinya sama, besar mataharinya, cuman pantulan panasnya kalau di daerah padang pasir, apalagi di daerah bebatuan, kan itu terjadinya penyiksaan itu di sekitar Syekh Ali yang sekarang, di sekitar tempat-tempat itu. Dan itu semua daerah ketika itu bukit, bukan bukit tanah yang kemudian subur tumbuh-tumbuhan. Nah, maka jabal-jabal yang ada di kota Mekah, di lembah itu, di sekitar Mekah itu adalah Jabalul Hajar namanya, gunung batu. Nah itu batu kena panas, panasnya itu bukan 25 atau 35 derajat, tapi 40, bahkan di atas 40 derajat. Ayo, bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana panasnya batu, ya, tembak dengan sinar matahari. Lalu di atas batu itulah disuruh Bilal disiksa itu dengan tidur di atas batu tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Lalu sesudah dia tidur di atas batu yang panas, ditindih juga dengan batu yang panas agar dia menyerah, mau berhenti menjadi pengikut Muhammad, kembali kepada Lata dan Uzza atau Manat dan Hubal. Tapi karena imannya sudah melekat, daripada murtad lebih baik mati, maka Bilal dalam merasakan kesakitan kerasnya siksa bosnya itu hanya mengatakan ahad, ahad, ahad, sampai terdengarlah peristiwa itu pada baginda Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, datang menebus Bilal dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu tantangan-tantangan, belum lagi embargo dan lain sebagainya. Maka untuk menyelamatkan iman para sahabat itu, yang bagaimanapun juga, ya, juga menyelamatkan jiwa, ya harus ada jalan keluar. Kasih sayang Allah tetap diberikan kepada orang beriman, maka turunlah perintah agar orang-orang beriman yang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah. Tidak usah kita sekarang cerita bagaimana hijrah atau meninggalkan kota Mekah yang pertama, ya, Nabi sendiri sudah berusaha datang ke Thaif tapi ditolak. Kemudian sahabat-sahabat beberapa kali pergi berhijrah ke Ethiopia, kalau bahasa dulu itu Habasyah, ya, negeri Habesi katanya orang tua dulu.
3: Ya, pendengar, kami mohon maaf untuk tidak melanjutkan tausiah pagi dari Masjid Raya Humul Watan Islamic Center NTB, tapi Anda silakan untuk melanjutkan menyimak kajian subuh. Nanti Anda bisa buka, ya, di YouTube channel Islamic Center NTB, masih berlangsung, ya. Jadi sekali lagi silakan melanjutkan untuk mendengarkan kajian subuh hari ini. Pendengar, Anda bisa mendengarkan atau membuka di YouTube channel Islamic Center NTB. Baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kini saatnya saya akan mengajak Anda untuk bergabung. Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Langsung kami akan menuju Pro 3 Jakarta. Pendengar, kali ini pertandingan antara Brazil dan juga PS Maroko nanti. Baik pendengar, kami akan langsung menuju siaran Pro 3 RRI Jakarta, maksud kami Pro 3 Jakarta, ya, untuk kita mengikuti silang Piala Dunia 2026.
4: Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2-3-1. Bukannya

0: Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM, dan inilah informasi selengkapnya dibacakan Mega Putri. Komite Olimpiade Indonesia bersama OCHA dan Aina Goch menegaskan Asian Games Fun Run 2026 di Bali bukan sekadar ajang lari bersama, namun sebagai simbol kolaborasi dan persatuan Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang. Wakil Ketua Umum NOC Indonesia Ismail Ning menyampaikan Fun Run ini menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia. Direktur Media dan Broadcast Departemen OCHA Zian Zhou menegaskan rangkaian Fun Run di berbagai negara Asia menjadi langkah penting mendekatkan Asian Games kepada masyarakat. Deputi Direktur Aina Goch Manami Okumura menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia dalam mendukung suksesnya Asian Games Aichi Nagoya 2026. Olimpian lompat jauh Maria Londa menilai kegiatan ini memiliki makna emosional kuat bagi atlet dan masyarakat sebagai pengingat bahwa perjalanan menuju Asian Games dimulai dari sekarang. Event ini diharapkan menjadi katalis untuk membangun kesadaran dan memperkuat konektivitas antar bangsa di Asia. Momentum ini juga menjadi bagian penting menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80 ribuan satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan pada tahun 2025, pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara pada 2026, jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah. Muti mengatakan penyaluran anggaran program tersebut saat ini telah mencapai sekitar 70%. Dengan demikian, sebagian proyek pembangunan dan renovasi sekolah sudah berjalan, bahkan beberapa di antaranya diperkirakan dapat direncanakan dalam beberapa bulan mendatang. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Leo.

Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Hey, Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Happy Sunday morning buat kamu ya di hari ini Minggu 14 Juni 2026. Seneng banget aku bakalan nemenin kamu hari ini ya di jam 6 sampai jam 10 pagi. Ada apa? Ada kamu yang harus dengerin ya, karena aku bakalan punya banyak informasi buat menyemangati pagi kamu di hari ini. Pagi yang cukup dingin, terus juga kayak bakalan cerah sih. Tenang, nanti aku bakal punya informasi cuaca, aku bakal punya informasi seputar Mataram dan sekitarnya, dan kita bakal bahasin topik apa ya kira-kira yang lagi asik buat dibahas di Minggu pagi ini supaya kamu makin semangat untuk ngejalaninnya. Tenang aja, pokoknya aku bakal cariin buat kamu, kita discuss bareng, kita lewatin Minggu pagi ini bareng-bareng ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, check it out. Teman Pro 2 masih dispada. Masih baru opening juga sih ya pagi ini. Dan masih semangat untuk nemenin kamu yang baru bangun pagi, bingung mau ngapain ya. Hirup udara segar sih menurutku. Buka jendela kamar kamu, buka pintu rumah kamu ya. Cari hal-hal seru yang bisa kamu lakukan untuk mengisi liburan kamu. Kayak misalnya mungkin pagi ini udah siap untuk berangkat ke tempat-tempat indah yang ada di Pulau Lombok ya, yang kayaknya kita explore tuh kayak gak bakal habis-habisnya. Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara. Aduh, belum lagi ke seberang sana ya. Itu kayak indahnya luar biasa. Jadi kayak gak heran kalau misalnya banyak orang yang bilang kalau jangan ke Lombok karena nanti kamu gak mau pulang. Dan itu terbukti banget buat aku yang mungkin setahun kemarin udah mulai explore indahnya Pulau Lombok tuh kayak emang nagih banget ya. Bahkan kayak mikir gini, dari dulu kemana aja gitu ya. Kok gak tahu tempat-tempat indah yang ada di sekitar rumah aku. Bahkan itu kayak deket banget sama rumah gitu ya. Banyak tempat-tempat tersembunyi yang ngebuat kita makin sadar gitu ya, bahwa indahnya Lombok ini patut banget untuk kita share, patut banget untuk kita ngasih tahu ke orang-orang banyak di luar sana. Dan setelah aku beberapa kali berpetualang juga kayak dibilang kayak gini, ini di mana, ini di mana, ini tuh di Lombok gitu. Jadi kayak wajib banget untuk datang ke Lombok, dan banyak yang kayak minta ajakin kesini ya kalau misalnya ke Lombok gitu. Jadi kalau kamu memang pengen explore Lombok, explore. Mumpung ada waktu, kesempatan, kesehatan ya, dan nikmati itu yang akan ngebuat kita makin bersyukur ya.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya info cuaca untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Aku bakal cek ya dari pukul 8 pagi sampai malam hari ya, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk cuaca Mataram dan sekitarnya. Terpantau nih dari BMKG, cerah ya dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 72%, kecepatan angin 12,9 km per jam dengan arah angin timur. Terus di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 60%, kecepatan angin 10,7 km per jam dengan arah angin utara. Untuk siang hari, 14.00 waktu Indonesia Tengah juga diprediksi bakalan cerah dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 63%, kecepatan angin 19,2 km per jam dengan arah angin barat. Dan sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 27 derajat Celcius, kelembaban 76%, kecepatan angin 9,4 km per jam dengan arah angin selatan. Di malam hari, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 86%, kecepatan angin 9,9 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 89%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini seharian bakalan cerah. Semoga secerah suasana hati kamu juga untuk menikmati hari Minggu dan ditemenin terus pada Selamat Pagi Teman Pro 2, masih bareng sama Putri. So stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yang hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Oke, teman Pro 2, ya masih di pada pagi hari ini dan pagi-pagi yuk nikmati aktivitas yang seru banget gitu ya untuk apa ya istilahnya cari cara-cara baru untuk menikmati hidup kamu. Salah satunya adalah dengan merawat diri. Kenapa? Karena memang banyak banget yang harus kita rawat dari diri kita sendiri gitu ya, yang memang itu sebenarnya ya awal yang akan ngebuat kita bisa baik-baik aja itu adalah dengan merawat diri kita, menyayangi diri kita ya, love yourself ya. Dan kamu ketika udah terisi tuh tangki sayangnya, tangki perhatiannya ke diri sendiri ya, kamu bakal ngerasain vibes-nya bahwa kamu tuh berharga, teman Pro 2. Ya, gimana caranya adalah kalau misalnya kamu tipe yang gak pengen wajah kamu gak baik-baik aja, ya pakai skincare, kamu rawat diri kamu. Kalau misalnya malas untuk perawatan sendiri, bisa ke salon, bisa meet time di situ ya, setelah tugas, setelah ujian mungkin, dan setelah kamu menyelesaikan bayar ini dan itu, ternyata masih ada nih ya buat healing, buat kamu melakukan perawatan, dan itu boleh banget, itu harus banget sih menurut aku. Karena siapa lagi kalau bukan kamu yang bisa ngasih self reward ya. Kalau nunggu dari orang lain, kalau aku sih tipenya gak kayak gitu ya. Kayak bisa menyayangi diri sendiri itu adalah orang lain, kalau aku sih tipenya gak kayak gitu ya. Kayak bisa menyayangi diri sendiri itu adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada yang udah menciptakan kita ya. Mempercantik diri, ngebuat diri sehat, ngebuat diri bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Dan rasanya itu lebih bangga banget loh daripada kamu kayak dikasih sama orang lain yang bukan dari hasil sendiri. Siapa nih yang hari ini bakal me time

bakal manjain diri sendiri ya, bakal memberikan yang terbaik untuk diri sendiri ya. Enjoy your day sambil enjoy pada pagi hari ini bareng Putri sampai di jam 10 pagi.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Siapa yang pagi-pagi udah overthinking? No, ya. Jangan overthinking, tapi harus positive thinking, positive vibes ya, dan enjoy your Sunday morning ya, teman Pro 2, dengan cara apa? Banyak ya. Salah satunya adalah kamu bisa kerja yang menyenangkan. Tapi bukan kerja sih kalau hari Minggu. Pokoknya melakukan hal-hal yang menyenangkan kamu. Jangan overthinking ya. Tapi biasanya tuh kalau weekend kamu bingung nggak ngapa-ngapain, biasanya overthinking tuh suka muncul. Makanya digerakin aja, cari tempat-tempat seru untuk bisa menikmati liburan kamu, atau mungkin kamu pengen lihat event-event seru gitu ya. Dan salah satunya memang yang sedang rame banget diperbincangkan itu adalah Piala Dunia 2026 ya, yang sekarang sedang berjalan pertandingan ini sih, kualifikasi grup C ya, itu antara Brasil dan Maroko. Masih satu-satu ya, satu sama sekarang teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa dengerin siarannya di RRI ya, di Pro 1 RRI seluruh Indonesia ya, itu bisa denger siaran langsungnya. So, kalau misalnya kamu lagi di jalan gak bisa nonton, bisa dengerin lewat radio ya. Bakal ngerasain vibes yang beda teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu kayak pengen nonton, menyaksikan gitu ya, ada juga event yang masih berlangsung sampai saat ini, yaitu pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Lombok Tengah ya, yang kabarnya itu kayak makin banyak masyarakat yang memadati gitu ya, menyaksikan berbagai cabang lomba dan memberikan dukungan ke

ikuti ya suasana religius dengan ciri khas pelaksanaan MTQ, dan ini menunjukkan kalau tingginya perhatian dan kecintaan warga NTB terhadap syiar Quran ya. Jadi kalau kamu masih pengen nonton, masih ya berlangsung hingga tanggal 13 Juni 2026 di Lombok Tengah.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7.

10 Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Okay, check it out, teman Pro 2. Ya, masih di Spada untuk edisi hari ini. Hari-hari yang mungkin kamu udah tunggu-tunggu banget. Siapa sih yang gak nunggu weekend ya, teman Pro 2? Kayak semua orang pengen untuk menghabiskan waktu berlibur, pengen untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Dan ini ada beberapa hal seru yang baru-baru ini diupdate juga. Baru-baru ini menjadi salah satu yang bisa dikatakan terobosan terbaru gitu ya, yang akan ngebuat kita belajar banyak hal yang semakin memudahkan kita dalam mengakses pergi ke suatu tempat dan pergi ke hal-hal yang kita pengen kunjungi gitu ya, termasuk di sini untuk berwisata ya, sektor transportasi dan pariwisata di NTB kayaknya memang salah satu yang harus banget terus diperbarui ya, terus diupdate ya, dimana pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu resmi meluncurkan sistem e-ticketing dan get-in online di terminal Pelabuhan Senggigi sebagai upaya memperkuat digitalisasi layanan publik sekaligus mendukung sektor transportasi dan pariwisata, teman Pro 2. Dan peluncuran sistem digital pada Kamis 11 Juni 2026 itu menjadi langkah strategis dalam modernisasi pelayanan transportasi dan pariwisata yang terintegrasi. Ya, jadi lewat sistem e-ticketing dan get-in online, seluruh proses layanan mulai dari pembelian tiket, registrasi penumpang, pembayaran hingga validasi keberangkatan ini dilakukan secara digital dan terintegrasi. Dan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengguna jasa pelabuhan, mempercepat proses pelayanan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah gitu ya. Jadi kedepannya pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan gitu ya, itu bisa optimis transformasi digital di Pelabuhan Senggigi akan memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan publik ya, dan pertumbuhan ekonomi daerah serta terwujudnya tata kelola yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, teman Pro 2. Ya, cek apa lagi nih yang harus kamu tahu gitu ya supaya enggak ketinggalan update informasi terkini ya. Seputar Mataram dan sekitarnya yang memang sekarang juga sedang lagi rame-ramenya gitu ya menikmati tempat-tempat seru yang ada ya, terutama yang lagi pengen cari kuliner pagi-pagi, terus juga yang pengen cari hiburan pagi-pagi ya, banyak banget deh ya pilihan-pilihan yang bisa kamu tuju di pagi hari ini. Ada yang lagi pengen olahraga ya, selamat menikmati olahraga, selamat menikmati kuliner-kuliner seru yang ada di Pulau Lombok, di Kota Mataram dan sekitarnya. Dan ada juga yang sekarang masih bingung nih di rumah, mau kemana ya kira-kira. Masih ini ya, masih stuck dengan nonton kualifikasi grup C ya, untuk Brazil dan Maroko yang masih berlangsung sampai saat ini. Dan tentu aja kamu masih bisa dengerin ya di Pro 1 RRI Mataram, kalau misalnya kamu lagi dalam perjalanan mungkin ke tempat wisata atau dalam perjalanan menuju kemana gitu ya. Kayak gak ada tujuan mau kemana tapi kayak pengen berkendara aja, ya udah bisa dengerin juga ya lewat Pro 1 RRI Mataram. Oke?

Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

0: Jack it up.
1: Everything you are, teman Pro 2. Apapun yang kamu inginkan gitu ya, untuk dilakukan ya, apalagi sama orang-orang yang kamu suka gitu ya, teman Pro 2. Ya mungkin sekarang lagi asik nobar sambil sarapan. Seru juga ya, minggu pagi gak kemana-mana, di rumah aja nontonnya gitu ya. Seperti apa jalannya Pesta Bola Dunia 2026 antara Brazil versus Maroko ya. Okay, dan aku gak bakal berbicara tentang kedua negara ini gitu ya, tapi aku akan berbicara tentang salah satu negara yang kabarnya ini sebagai salah satu kota dengan tata ruang yang paling ikonik di dunia, yaitu Barcelona. Iya, dari udara kawasan Eixample terlihat tersusun rapi dalam pola grid dengan blok-blok bangunan berbentuk persegi ya, dan sudut yang dipotong. Desain ini dibuat pada abad ke-19 ya, dan gak hanya indah dipandang tapi juga dirancang untuk meningkatkan sirkulasi udara, pencahayaan, dan kelancaran lalu lintas di tengah kota yang terus berkembang. Kalau kamu lihat gitu ya, seperti apa potret dari Barcelona gitu ya, dengan tata letak terindah di dunia. Emang seindah itu, bentuknya kayak kotak-kotak gitu ya, teman Pro 2. Dan itu kalau dilihat dari atas kayak pakai drone, itu indah banget. Apalagi kalau misalnya kamu bisa keliling kayak judul lagunya Farel Hilal ya, yang satu ini.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah terbaik.

I love it, I love it, I love it. Siapa tadi yang nyanyi hayo? Itu adalah Camila Cabello bareng sama Playboi Carti, teman Pro 2. Oke, okay, buat kamu yang sekarang udah mulai menikmati suasana pagi yang menyenangkan, terus juga suasana pagi yang kamu tunggu-tunggu dengan berbagai aktivitas seru yang udah kamu persiapkan. Sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh kayak udah ada ide nih mau ngapain gitu ya, mau mengikuti kegiatan apa aja gitu ya teman Pro 2. Nah, semoga aja sih ya kamu emang udah siap untuk menjalankan. Kenapa? Karena memang sepagi ini gitu ya kayak banyak banget hal-hal seru yang bisa jadi pilihan kamu untuk menikmati liburan kamu teman Pro 2. Dan mungkin kemarin juga udah ada yang menikmati seperti apa sih beberapa hal-hal yang memang sudah dipersiapkan untuk Piala Dunia 2026, termasuk ngeliat gitu ya Lisa Black Pink tampil bareng sama Anita dan Rema ya di pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles ya. Idol K-pop asal Thailand, Lisa Blackpink ya, menjadi salah satu sorotan dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar sebelum laga grup D antara Amerika Serikat dan Paraguay. Dan di situ kayak keren banget emang. Lisa tuh kayak berhasil mencuri perhatian semua gitu ya. Dan member Blackpink itu nyanyinya bareng sama Anita dan musisi Nigeria Rema yang bawain lagu Goals ya. Penampilannya sukses ya, rangkaian acara pembukaan di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati stadion juga sekeren itu teman Pro 2. Dan emang disitu ya goalsnya ya teman Pro 2. Dan jujur keren banget. Jujur mungkin banyak lagi penampilan-penampilan yang akan ngebuat kita semakin tahu bahwa banyak talent-talent luar biasa. Selain bisa menonton bola, bisa ngelihat talent-talent yang luar biasa juga nanti. Tapi kayaknya di penutupan lagi deh ya, bakal ada penampilan-penampilan seru dari musisi-musisi ternama dunia.